0: 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
3: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Dari paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Hadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektorial berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurai Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurai Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blu-ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Rizky, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya. Terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian di Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana. Paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina, Pak, yang kurang itu apa namanya, toilet kayak gitu tuh gak kurang bersih. Paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Sopi menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya. Proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jamaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
11: Hari ini pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sukna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen. Karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia.

0: mendukung Brazil.
1: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
0: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada berhenti, tenang lagi kanan, gol, 24, Guri Kaiso Sano.
1: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Enrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
2: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol! Casemiro tadi.
1: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1 tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
0: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
1: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Sambal Brasil tadi menutup Porta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar sudah tahu penjamin simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS itu sendiri menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, untuk LPS sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau

Oke, pendengar, kami update satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Usai mengikuti doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 di Mapolri Alor, Penyuluh Agama Kristen Kemenag Kabupaten Alor, Agustina Maifa, mengajak masyarakat terus menjaga kedamaian, memperkuat toleransi, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Agustina, setiap umat beriman patut mengucap syukur atas setiap peristiwa yang dialami dalam kehidupan, karena seluruh perjalanan hidup berada dalam penyertaan Tuhan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memelihara kehidupan yang damai dan penuh kasih sebagai wujud nyata pengalaman nilai-nilai keagamaan di tengah keberagaman. Agustina juga menyampaikan harapan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Ia juga menyampaikan, pendengar, sebagai abdi negara, tugas melindungi masyarakat tidak dapat dijalankan hanya dengan kekuatan manusia. Ketika mengandalkan Tuhan, ia akan memberikan hikmat sehingga setiap tugas dijalankan dengan bijaksana, bukan karena jabatan atau kekuasaan, melainkan demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

0: nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
1: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
0: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Eh, kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
1: Aku malah 50 aja.
0: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat tapi tetap remedial.
2: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

0: Alor Pagi Ini.
1: Alor Pagi Ini.
2: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda dalam program Alor Pagi Ini di sini dan pendengar. Di pukul 9 lebih 5 menit ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pendengar dialog pagi dengan topik Artificial Intelligence dalam Perspektif Iman Kristen bersama narasumber yang sudah hadir juga di studio bersama saya, ada Evangelist Yorens O. STH selaku penginjil yang akan kita sama-sama membahas tuntas terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Ibu, selamat pagi.
2: Oke, bagaimana kabarnya Pak di hari ini?
3: Puji Tuhan saya baik.
2: Baik, ya, puji Tuhan luar biasa bisa hadir ya, menyempatkan waktu untuk hadir di studio untuk kita mau membahas topik kita yang sangat luar biasa ini Pak. Ini kita berbicara ya terkait dengan artificial intelligence atau AI dalam perspektif iman Kristen ini. Ketika kita mengaitkan dengan kehidupan kita, ini sudah menjadi bagian ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak. Bagaimana nih kemudian Pak melihat perkembangan AI dari perspektif iman Kristen Pak?
3: Ya, kalau kita secara jujur ya, kita mau lihat per hari ini, kita harus jujur dan terbuka bahwa hampir seluruh bidang kehidupan manusia hari ini sudah dipengaruhi oleh AI. Bahkan kita sulit untuk mengelak bahwa hampir seluruh bidang kehidupan manusia hari ini, baik pendidikan, pekerjaan kantoran, ekonomi, dan lain sebagainya, itu sudah ada di dalam pengaruh AI. Nah, lalu bagaimana kita melihat semua ini dari sudut pandang iman Kristen? Ya, saya memikirkan bahwa kita harus melihat ini dalam kerangka iman Kristen yang benar, atau kita harus melihat perkembangan AI ini dari lensa iman Kristen. Kita percaya bahwa AI sendiri adalah bagian daripada mandat budaya. Mandat budaya itu di dalam Kejadian 1:28 itu Allah berfirman kepada manusia, berkuasalah lalu taklukkan semuanya itu. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan, kita diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menaklukkan AI hari ini. Ya, kita perlu jalankan mandat budaya yang ada supaya AI boleh ada, tapi jangan sampai AI yang menaklukkan kita. Tapi sebagai orang Kristen, kitalah yang harus menaklukkan AI dan berkuasa atas AI.
2: Nah, dengan kehadiran AI ini, apakah merupakan ancaman bagi iman atau justru ini dapat menjadi alat nih untuk dipakai dalam perbaikan-perbaikan atau kebaikan-kebaikan yang harus ditabur begitu?
3: Ya, jadi kalau kita melihat ya, apakah AI ini menjadi ancaman bagi kita hari ini atau tidak? Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif iman Kristen, justru AI ini tidak menjadi ancaman. Beranjak dari mandat budaya tadi, kita melihat bahwa AI adalah anugerah Tuhan bagi kita hari ini. Ya, jadi sebagai orang Kristen, kita tidak menganggap bahwa AI ini sebagai ancaman bagi kita, tetapi itu anugerah Tuhan yang harus kita kendalikan. Sama seperti Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, taklukkan semua yang ada di Eden. Ya, Tuhan beri mereka kemampuan untuk memberi nama kepada semua yang ada di Eden, tapi Tuhan juga sampaikan kepada mereka bahwa mereka punya otoritas untuk mengelola, untuk mengorganisir semua yang ada. Nah, kita pun hari ini mengalami hal yang sama. AI ada berkembang begitu pesat di depan mata kita, tapi itu bukan hal yang membuat kita akhirnya takut dengan AI, tapi justru kita harus punya kemampuan untuk mengendalikan AI, bukan menghindari.
2: Oke, memanfaatkan dengan baik juga.
3: Betul.
2: Ya,
3: Pak,
2: dengan kehadiran AI ini. Nah, sudah ada ya beberapa apa yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa firman yang juga sudah disampaikan yang kaitannya dengan AI tadi nih. Bagaimana kemudian orang percaya nih seharusnya memandang AI atau kecerdasan buatan ini yang mampu menghasilkan tulisan atau bahkan gambar bahkan percakapan nih untuk layaknya manusia menggunakannya?
3: Ya, begini Ibu. Jadi kita melihat ya hari ini perkembangan AI, dia justru masuk di dalam seluruh bidang hidup kita. Hari ini kalau kita perhatikan di media-media digital ya, orang mengedit foto, orang melakukan segala macam hal yang seolah-olah itu real terjadi, padahal itu adalah editan atau hasil daripada AI ya. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah kita jangan sampai jatuh pada kebergantungan pada AI. Kita harus mampu mengendalikan AI, meskipun hari ini kehidupan kita mau tidak mau harus bergantung pada AI ini. Segala urusan yang kita jalani hari ini punya kebergantungan yang sedikit utuh dengan AI. Tapi kalau kita tinjau daripada perspektif iman Kristen, maka kita akan menemukan bahwa justru kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kita mengendalikan AI dengan baik. Kita harus sadar bahwa AI hanyalah alat, bukan Tuhan atas hidup kita. Begitu.
2: Oke, jadi ini juga yang apakah ini juga yang menurut Bapak bisa membedakan hikmat yang berasal dari Allah dengan kecerdasan buatan, atau bagaimana nih Pak? Apa yang kira-kira membedakan hikmat yang berasal dari Allah dan hikmat yang berasal dari kecerdasan buatan ini?
3: Oke, jadi ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Saya sendiri percaya bahwa hikmat yang dari Allah itu melampaui hikmat yang atau kecerdasan buatan AI. Sangat-sangat terlalu jauh ya. Kita melihat perbedaan antara hikmat Allah dan kecerdasan buatan. Kalau kita harus berani berkata bahwa AI tidak punya hikmat ya. Kita harus jujur berkata hal itu, bahwa AI sama sekali tidak punya hikmat. Dia memang punya berbagai macam pengetahuan, tapi dia tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Amsal 1 ayat 7 itu berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita akan hanya melihat, kita bisa membedakan antara hikmat Allah dan kecerdasan buatan atau AI ini kalau kita punya rasa takut akan Tuhan. Itu yang akan membuat kita mengerti bahwa AI tidak punya hikmat, hanya Tuhan yang punya hikmat. Maka untuk memperoleh hikmat, kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita ketika datang kepada Tuhan, kita akan sadar bahwa AI memang dibuat oleh manusia untuk bersaing dengan manusia dalam melakukan banyak hal, tetapi AI sesungguhnya tidak punya hikmat. Ya. Jadi AI punya informasi, tapi sekali lagi dia sama sekali tidak punya hikmat. Itu yang membedakan dia dengan hikmat daripada Tuhan.
2: Jadi kita harus juga pandai-pandai untuk melihat dan menggunakan ini.
3: Betul.
2: Yang berhikmat itu Tuhan. Jadi lebih banyak kita kepada Tuhan begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Daripada ya. AI. Tadi kembali lagi, tidak boleh ketergantungan dengan AI.
3: Betul.
2: Nah, ini yang sangat luar biasa juga. Nah, Pak, dari penjelasan-penjelasan yang sudah Pak sampaikan tadi, sejauh mana nih kira-kira orang Kristen itu boleh memanfaatkan AI dalam pekerjaan, pendidikan, atau mungkin pelayanan-pelayanan yang dilakukan?
3: Kalau sejauh mana, kalau kita ukur hari ini, maka sebenarnya tidak punya batas ya. Selagi kita mengelola itu dengan pimpinan Tuhan. Ya. Kita tidak bisa membatasi akses penggunaan media digital hari ini, karena justru semua bidang hari ini membutuhkan AI. Ya, bahkan kalau kita perhatikan di kampus-kampus itu semuanya sudah dipermudah. Ya, kerja tesis lah, kerja apa semua, bahkan sudah sangat dipermudah. Artinya bahwa kita tidak bisa mengukur batasan, tapi kita hanya akan dapat mengukur batasan kalau kita pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan. Ada integritas kita yang dipertaruhkan di dalam menggunakan AI ini, sehingga kita tidak kebablasan di dalam menggunakan AI, tapi kita gunakannya sesuai dengan standar yang Tuhan kasih kepada kita. Kita tidak menjadi budak daripada AI, tapi kita harus mampu berkata bahwa AI tidak punya otoritas atas hidup saya. Saya justru yang diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan hati untuk mengelola AI. Ya, saya kira begitu.
2: Oke, ini kita masih berbicara ya terkait dengan AI atau artificial intelligence dalam perspektif iman Kristen. Dari hadirnya AI ini juga kadang digunakan ya dalam pelayanan-pelayanan seperti membuat renungan dan lain-lain nih Pak. Bagaimana nih agar AI tidak menggantikan peran doa dan juga perenungan firman dan hubungan pribadi dengan Tuhan, antar manusia dengan Tuhan, Pak?
3: Nah, ini juga pertanyaan yang penting bagi kita ya. Saya kira hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI salah satunya juga berdoa ya. Saya pernah membaca sebuah jurnal. Jurnal itu lahir dari penelitian karena COVID-19 kemarin. Nah, di dalam penelitian itu dia menjelaskan bahwa selama masa COVID itu kurang lebih 50-an sampai 70-an% penduduk dunia berupaya mengenal Tuhan lewat internet. Nah, jadi mereka ada yang tidak tahu berdoa tapi karena takut mati, cari pray di Google. Nah, jadi penelitian itu dia kasih tunjuk bahwa ternyata 2019 awal COVID itu kata pray paling banyak muncul di Google pencarian. Artinya ada upaya daripada orang-orang atau ada upaya daripada kita manusia mengenal Tuhan dengan konsep yang salah, pengertian yang salah. Kita sama sekali harus jujur bahwa kita tidak bisa mengenal Tuhan melalui AI, karena AI tidak punya prinsip spiritual yang Tuhan berikan kepada kita. AI tidak punya jiwa. AI dia mengerti banyak hal, tapi dia tidak punya jiwa yang membimbing kita datang kepada Tuhan. Maka kita perlu memikirkan efek-efek yang akhirnya AI membuat kita menganggap dia penting bagi kita hari ini. Saya ketika berkhotbah, saya sering katakan bahwa hari-hari ini dunia sedang membuat kita bergantung pada informasi. Ya, segala macam urusan TikTok, WA, Facebook, semua. Kenapa banyak orang bangun pagi-pagi lihat handphone? Karena menganggap bahwa informasi itu penting. Menganggap bahwa pesan daripada orang, pokoknya yang ada di dalam handphone ini sesuatu yang begitu penting. Ya, sehingga kita kadang lupa bahwa ada bagian-bagian Tuhan yang harusnya mendahului itu semua. Mendahului handphone lah atau informasi-informasi yang sebelum dunia kasih kepada kita, sebelum kita konsumsi informasi dunia, Tuhan ingin supaya kita mengkonsumsi apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Saya kira begitu.
2: Oke. Nah, dari sini juga nih, apa nih kira-kira bahaya yang perlu kita waspadai atau perlu diwaspadai ketika seseorang atau ketika kita sudah terlalu bergantung pada AI ini, Pak?
3: Saya ketika mulai memikirkan tema-tema besar ini, ya, saya memberikan satu kesimpulan bahwa yang perlu kita waspada supaya jangan bergantung pada AI adalah, yang pertama, kita perlu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, itu adalah cara bagaimana kita mewaspadai AI ini, mewaspadai kebergantungan kita kepada teknologi hari ini. Ya, karena kalau kita sudah bergantung pada teknologi, maka maksudnya kebergantungan yang utuh, yang full, apa-apa harus informasi, apa-apa harus cari di AI, cari di ini, maka kita akan kehilangan kemampuan berpikir yang Tuhan kasih. Nah, ini sesuatu yang harus kita waspadai. Kita diciptakan oleh Tuhan beda dengan ketika Tuhan menciptakan hewan. Allah berfirman untuk semua jadi, tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membungkuk. Dia menjadikan kita dari debu. Ada proses yang panjang di dalam proses penciptaan kita. Dan Tuhan menciptakan kita dengan prinsip-prinsip yang beda. Tuhan memberikan kita daya cipta. Babi tidak punya kesempatan mencipta, tidak punya daya mencipta. Hewan tidak punya, tapi manusia punya daya mencipta. Dan ini penting, ya. Karena kalau kita menjadi orang-orang yang bergantung pada AI, sebenarnya kita sedang mengalihkan keistimewaan yang Tuhan sebenarnya kasih bagi kita. Maka kalau kita sudah punya kebergantungan pada AI, tidak waspada, maka kita akan kehilangan kemampuan berpikir yang Tuhan kasih, kemampuan mencipta yang Tuhan kasih, dan hanya akan melahirkan kesombongan-kesombongan intelektual. Dan ini terjadi di dalam lingkungan kita hari-hari ini. Kalau kita masuk ke kampus, bahkan ada anak-anak yang secara pengetahuan mereka kelihatan lebih daripada kita, lebih dalam segala hal, tapi sebenarnya bukan berasal daripada Tuhan. Pengertian-pengertian itu adalah berasal dari kesombongan intelektual yang dipertunjukkan, tapi tidak punya kerendahan hati. Nah, ini penting, perlu kita waspada supaya sebagai orang-orang Kristen kita perlu mengerti ini. Kita perlu menempatkan AI pada posisinya dan perlu menempatkan Tuhan pada posisinya. Kita tidak diciptakan menurut gambar dan rupa AI, begitu ya. Hari ini kalau kita perhatikan orang edit-edit foto, ya, mereka terlalu memikirkan bahwa mereka terlalu kadang kita terlalu ingin sampaikan bahwa inilah asli saya nih, dengan editan-editan yang ada, flek-flek hitam dihilangkan. Tapi sebenarnya kita kehilangan kesadaran bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi hal-hal yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita memiliki kebergantungan seutuhnya pada AI, apa-apa AI. Konten-konten atau pengetahuan-pengetahuan yang harusnya kita bisa peroleh dengan belajar, tapi karena sudah bergantung pada AI, maka kita mengesampingkan keistimewaan-keistimewaan yang sebenarnya Tuhan kasih untuk kita kembangkan terus dalam hidup kita.
2: Oke. Itu yang perlu kita waspadai.
3: Betul.
2: Ya, yang sudah disampaikan. Nah, ini kita juga mau melihat dari topik besar kita ini, kita juga mau melihat AI dan juga pelayanan. Pak, bisakah AI menjadi sarana untuk memberitakan Injil? Kalau misalnya bisa, itu mengapa tuh?
3: Saya kira tentu bisa. Ya. Hari ini AI justru membantu semua bidang ya. Tadi saya sempat katakan semua bidang kehidupan. Bahkan hari ini AI sangat membantu di dalam pelayanan gerejawi atau pelayanan-pelayanan penginjilan. Ya dulu ketika Tony Yusuf berkata bahwa sewaktu-waktu nanti kamu akan berkhotbah, akan memberitakan Injil bukan hanya di lingkup Yerusalem, tapi akan sampai ke ujung bumi dan semua orang bisa mendengarkan Injil. Tapi akhirnya tidak tersampaikan karena jarak dan waktu yang begitu jauh, misalnya Petrus tidak mungkin ke Indonesia. Ya. Tapi hari ini kita bisa dari Indonesia berbicara Injil dan orang di Israel dengar, orang di Amerika dengar lewat media-media yang ada. Dan ini sangat membantu sekali. Jadi apakah AI bisa menjadi sarana? Sangat bisa ya. Pendeta Ezra Soru dia bilang begini, gereja kini hidup di dalam dua dunia, baik fisik maupun digital. Jadi ada sarana-sarana yang dia cocok di dunia fisik, pelayanan-pelayanan fisik, misalnya pastoral. Kita tidak bisa lakukan pastoral secara daring, yang artinya kita tidak mengupayakan ada pertemuan, tapi kita harus berupaya harus ada pertemuan fisik karena itu akan lebih hidup kita punya pastoral. Tapi kita juga bisa melakukan pelayanan di media-media digital ya, sarana-sarana penginjilan media digital. Hari ini kalau kita perhatikan di TikTok ada video-video reel singkat-singkat yang justru pesannya pesan penginjilan, di Facebook pesan-pesan penginjilan yang di setting mungkin 5-6 menit dan itu disaksikan ribuan orang. Dan ini penting, ini membuktikan bahwa AI atau teknologi yang ada ini bisa dipakai sebagai sarana di dalam penginjilan.
2: Begitu. Dan itu punya dampak positif.
3: Iya, sangat punya dampak.
2: Itu artinya bahwa digunakan sebaik mungkin.
3: Betul.
2: Ya, tidak melenceng dari yang seharusnya. Nah, ini seperti juga yang tadi sudah Pak jelaskan ya, ada juga anak-anak sekolah, anak-anak kampus yang juga menggunakan AI ini untuk belajar, untuk mencari jawaban, untuk membuat tugas-tugas akhir dan lain-lainnya. Pak, mungkin ada pesan bagaimana nih agar mereka atau agar anak-anak ini atau kita nih sebagai pengguna AI ini tetap memiliki hikmat dalam menggunakan AI sebaik mungkin, Pak?
3: Untuk pesan ini, saya kemarin teringat di Kupang pernah terjadi ada sindikat phishing tools ya, mungkin sempat ikuti juga. Ada salah satu pasangan pasangan muda yang melakukan sindikat phishing tools, akhirnya digrebek oleh agen FBI Amerika kemarin. Artinya ada orang-orang muda tertentu yang justru tidak mengelola AI dengan baik, tidak berupaya belajar untuk mengelola AI dengan cara yang baik, cara yang benar, sesuai yang Tuhan kehendaki. Maka pesan bagi kita orang-orang muda hari ini, apalagi bagi umat Kristen yang muda-muda, kita perlu pakai AI dengan tujuan memuliakan Tuhan. Ya. Di dalam menggunakan AI ada integritas kekristenan yang dipertaruhkan. Dunia menuntut kita untuk kita harus maju di dalam perkembangan yang ada. Tetapi dengan integritas iman Kristen kita juga dituntut untuk semakin dunia ini berkembang dengan teknologi yang kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Ya. Bahkan Elon Musk sendiri mengatakan bahwa AI itu punya potensi berbahaya daripada manusia. Kita tidak tahu ke depannya ini apa yang akan kita hadapi. Ya, kalau di Amerika sana sudah ada robotik antar makanan ya. Jadi ada robot yang dipasang dengan segala macam kecanggihan di dalam, lalu kita klik, dia datang, kita taruh makanan, taruh minuman, kasih lokasi, dia antar. Dia bisa silih tembok dan lain sebagainya. Kalau di Cina sudah ada mobil tanpa supir. Kita tidak tahu ke depan lagi akan apa yang muncul. Mungkin bisa pesawat tanpa pilot mungkin. Kita tidak tahu, tetapi ini yang hari ini dihadapi oleh orang-orang muda. Maka saya memikirkan mungkin kita perlu memiliki ketundukan kepada Tuhan. Ketundukan kepada Tuhan itu yang akan mampu menolong kita berdampingan hidup berdampingan dengan tantangan zaman ini. Maka dalam Amsal pasal 3 ayat 5, ini pesan buat kita semua. Dia bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini kata akulah Dia itu berbicara ada satu pengenalan yang utuh kepada Tuhan. Kita hidup di dalam zaman teknologi, tapi kita tidak boleh melupakan prinsip yang penting bagi kita, itu pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan akan mampu membawa kita, akan mampu memimpin kita di tengah-tengah zaman ini. Maka sebagai orang-orang muda Kristen, kita perlu memikirkan prinsip yang penting. Kita boleh mengejar semua hal. Dan saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di mahasiswa di Untrip. Banyak yang bergaul dengan saya dan banyak juga yang saya lihat banyak terlalu memikirkan bagaimana harus populer di kampus. Bagaimana harus terlihat intelektual atau terlihat pintar di tengah-tengah masyarakat kampus. Tapi ketika dicek lebih dalam ternyata ada yang salah dengan diri.

0: apa ada panggilan kita.
1: Iya, panggilan. Oke, bagaimana nih juga ya, Pak, gereja seharusnya nih merespon perkembangan AI di era digital saat ini, Pak?
0: Saya melihat fakta di lapangan bahwa ini bukan hanya di gereja, tapi saya melihat di beberapa kampus-kampus teologi itu sudah terjadi hal yang saya kira tidak perlu, ya, perlu dihindari. Ada dosen-dosen teologi tertentu yang materinya bukan lagi hasil belajar, tapi hasil AI. Dan beberapa teman-teman mulai ketika sharing, kadang curhat, apa yang disampaikan oleh dosen ketika dibuka ke Google atau cari di ini, itu lurus, utuh, semua hasil dari AI. Bahkan di mimbar-mimbar gereja pun kita tidak bisa hindari hal ini, ya. Banyak khotbah-khotbah yang justru diambil utuh daripada AI. Karena kita harus jujur bahwa tidak semua orang punya spirit belajar yang sama, ya. Ada yang mau harap gampang, ada yang mau, yang penting bahan ada, saya berbicara di depan. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan lebih dalam, khotbah itu bukan sekedar kita memberikan, bukan berbicara isi, tapi khotbah itu berbicara relasi. Khotbah yang hidup tidak hanya berbicara isi kepada orang, isi kepada jemaatnya, tapi khotbah yang hidup adalah, khotbah yang benar adalah relasi yang hidup dengan Tuhan. Relasi yang hidup dengan Tuhan itulah yang disampaikan. Artinya di dalam khotbah atau ketika gereja merespon AI ini, gereja perlu memikirkan tidak boleh bergantung pada AI. Gereja, hamba Tuhan juga tidak boleh bergantung pada AI. Ya, saya melihat di misalnya kota-kota besar seperti Jakarta, itu sudah ada gereja-gereja yang segala sesuatu harus misalnya persembahan pakai barcode. Berbeda dengan kita di kampung, persembahan masih pakai tangguh persembahan. Tapi di Jakarta orang sudah ini. Yang penting QRS-nya ada yang tidak datang gereja tinggal scan masuk persembahan. Bukan salah, tetapi gereja perlu memilah hal-hal semacam ini supaya integritas gereja itu terus menjadi garam dan terang dunia. Nah, di tengah-tengah dunia ini gereja perlu memiliki sikap kritis secara teologis, ya, dalam menghadapi AI ini, sehingga gereja tidak disebut juga sebagai gereja yang ketinggalan zaman, gereja yang tidak disebut juga sebagai gereja yang kuno, tapi gereja justru tidak ketinggalan di tengah-tengah zaman. Ada hal-hal baik daripada teknologi yang perlu dilibatkan di dalam pelayanan. Ini akan sangat penting. Seperti kita bisa ibadah secara online, nah, kita bisa live ibadah supaya teman-teman kita yang mungkin tidak datang gereja bisa saksikan apa pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Tetapi dengan aturan yang jelas bahwa gereja harus merespon AI secara positif dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan di dalam penggunaan teknologi.
1: Itu yang harus dilakukan gereja, ya, untuk merespon perkembangan AI di era digital saat ini. Oke, topik kita yang sangat luar biasa kita sudah bahas ya sampai di saat ini kita di pukul 9.30 pendengaran juga pemirsa. Dan Pak, terakhir, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat khususnya mungkin umat Kristen agar dapat memanfaatkan AI tanpa kehilangan nilai-nilai iman dan juga kasih kepada sesama?
0: Ya. Amsal pasal 3 ayat 23 dia bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam sikapi semua ini, Alkitab selalu punya nasihat kepada kita. Salah satu yang menjadi keunikan di dalam iman Kristen adalah kita punya Alkitab yang menjadi pagar bagi kita. Jadi banyak orang berkata bahwa Alkitab itu tidak relevan dengan zaman, tapi justru Alkitab itu menjadi pagar bagi kita. Jadi mau zaman mau berubah, zaman mau berganti, firman Tuhan tidak mungkin tergantikan. Maka Yesus pernah berkata bahwa langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku tidak mungkin berlalu. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan dunia yang sangat-sangat menggoncangkan sebagian orang Kristen, tapi firman Tuhan menjaga kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada wanti-wanti yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi sekali lagi kita harus berkata dalam hati bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita di zaman ini. Nah, Tuhan terus memimpin kita orang Kristen di dalam setiap zaman, meskipun tantangan zaman itu berbeda. Ya. Jadi kemajuan

0: teknologi yang ada, perkembangan AI yang ada memang kuat dan menjadi, seringkali menjadi tantangan, bahkan bagi sebagian orang Kristen adalah ancaman. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, ada otoritas yang perlu kita sadar bahwa Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia, Tuhan menghadirkan kita di dalam hidup sampai hari ini bukan menjadi hamba daripada dunia, hamba daripada teknologi atau AI, tapi kita menjadi hamba daripada Tuhan. Ya. Itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristen yang harus kita sadari. Ya. Kalau kita menyadari ini, maka kita tidak hanyut di dalam zaman. Kita tidak menjadi makanan empuk teknologi yang ada, tapi kita justru akan mampu dengan pimpinan Tuhan, kita mampu mengendalikan semua.
1: Oke. Itu pesan ya.
0: Betul.
1: Kita juga harus bijak-bijak untuk mengendalikan diri kita dengan ini. Kita tidak memungkiri, kita tidak menghindari, kita mengikuti, tetapi kita juga harus tahu porsi kita dan apa yang harus kita lakukan begitu untuk menghadapi perkembangan zaman ini. Kita harus terus mengikuti, tetapi tetap berpegang pada iman kita iman dan kepercayaan kita. Oke, mungkin ada lagi sebelum kita mengakhiri, ada lagi pesan yang mau disampaikan, silahkan.
0: Oke, sebelum saya menutup materi ini, sekali lagi saya mau sedikit memberikan pesan bahwa kita perlu memikirkan prinsip ya, sebagai orang Kristen yang penting, bahwa dunia ini akan makin hari makin berkembang terus. Tadi saya sudah katakan bahwa kita akan diperhadapkan dengan dunia dengan segala ketidakpastian, ketidakmungkinan. Ya, banyak orang mencari ketidakadilan keadilan di dalam dunia. Ya, banyak orang mencari semua yang indah daripada dunia. Tapi kita harus jujur bahwa dunia tidak akan mungkin kasih kita semua itu. Kita hanya akan dapat semua itu kalau kita datang kepada Tuhan. Kristus yang mati di Golgota, Dia yang akan kasih kita semua itu. Banyak hari ini dunia tawarkan kedamaian, banyak orang kejar ke sana. Sampai bahkan banyak orang Kristen yang lupa bahwa kedamaian sejati hanya datang daripada Tuhan. Kita diperhadapkan dengan tantangan teknologi yang makin membuat kita kadang bertanya-tanya, ini kenapa? Bahkan orang-orang, kalau perhatikan orang-orang di kampung itu mulai resah dengan keadaan. Kenapa semua harus pakai online? Ada yang orang tidak punya handphone Nokia, misalnya pakai Nokia Center, turun di pelabuhan harus online, kesan online. Dan ini menimbulkan keresahan-keresahan tertentu di dalam hati kita. Ya. Tapi bukan berarti kita mulai memikirkan bahwa kita mulai bergantung pada semua itu. Kita memang harus ikut sekali lagi perkembangan yang ada, tapi kita tidak membuang tuntutan-tuntutan iman kita, panggilan-panggilan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Harus ada kesadaran bahwa Tuhan memang kasih kita otoritas untuk mengelola semua yang ada. AI kuat secara pengetahuan, tapi dia tidak punya otoritas atas hidup kita. Nah, banyak orang Kristen salah ketika dia menjadikan AI sebagai otoritas dalam hidup. Itu yang keliru, dan saya kira semua orang Kristen harus menghindari penggunaan AI, penggunaan dan pengertian AI yang salah seperti ini.
1: Dan berlebihannya. Ya. Oke, itu pesan terakhir ya dari Pak Evangelis Yorens OSTH untuk kita pendengar di pagi hari ini, dan sudah kita sama-sama kupas tuntas ya terkait dengan topik kita, Artificial Intelligence dalam Perspektif Iman Kristen di pagi hari ini. Dan pendengar pemirsa, sekian dialog kami di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan dapat menjadi satu pengetahuan baru dan juga pemahaman dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah tuntutan zaman yang makin keras ini. Dan saya Monica Lanmai, ada operator juga Kak Mesia di studio, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Alor pagi ini.
3: Alor pagi ini.
2: RRI Stasiun Produksi Alor.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Dikit lagi.
0: Ayo, ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi apa? Habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sakura dari Super Girls sudah menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini. Pendengar, saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Aktivitas di pagi hingga siang nanti ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua dan akan kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor sore ini di jam 2 nanti. Selamat beraktivitas dan selamat melanjutkan kerjaan Anda dimanapun itu ya Anda bekerja di pagi hari ini. Semangat selalu, semangat mengakhiri hari ini di tanggal 30 Juni 2026 dan tentunya semangat kita harus terus membara ya. Karena kita juga sudah akan menerima hari baru di bulan yang baru juga di hari esok tentunya. Sekali lagi saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Ya, dipanjaluaskan dari Graha CRL Taria Tambua. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar di mana saja berada, senang sekali saya Teresa Manihat menyapa Anda dalam rangkaian acara Tambua Siang untuk edisi hari ini ya, di akhir Juni, tepatnya Selasa 30 Juni 2026. Harapan kami semoga kabar Anda semuanya baik, dan yang pastinya apapun profesi Anda, apapun yang Anda kerjakan hari ini, harapan kami semoga Anda bisa menikmati dan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Anda. Dan di sesi pertama kebersamaan kita di rangkaian acara Tambua Siang edisi hari ini, kita ada di sebuah program berkaitan dengan literasi digital, lebih tepatnya adalah digitalisasi pelayanan pemerintah. Dan tema kita sangat menarik dan penting sekali buat kita semua ya, lebih cepat dan transparan pelayanan berbasis digital di DPMP TSP Kabupaten Belu. Dan luar biasa sekali untuk tema ataupun topik yang akan kita bahas di kesempatan saat ini, sudah hadir dua narasumber kita, Sri Kandi ya, hebat sosok di balik layar digitalisasi perizinan di Kabupaten Belu. Langsung saja kita sapa nih, yang pertama ada Ibu Benedikta Emanek Esa selaku Penata Perizinan Ahli Muda DPMP TSP Kabupaten Belu. Halo, selamat datang Bu.
1: Selamat pagi.
0: Oke, sehat yang pastinya ya.
1: Selalu sehat.
0: Puji Tuhan. Dan yang kedua ada Ibu Emilia Enfahik ST

0: Okay.
1: Terima kasih juga.
0: Okay. Dan yang pertama nih mungkin ya, kalau kita bicara soal digitalisasi, kadang masyarakat mikirnya, wah makin ribet. Ya, atau makin ribet tidak sih seperti itu. Nah, boleh mungkin di kesempatan yang pertama ini sedikit menggambarkan visi utama sebenarnya dari DPMPTSP Belo ini dengan gebrakan lebih cepat dan transparan ini hubungannya dengan masyarakat apa nih, Bu? Mungkin ke Ibu Emi terlebih dahulu, boleh sedikit, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin awal-awal pertemuan kali ini saya mau menyampaikan dulu DPMPTSP itu dengan tujuan utamanya, di mana kita menyelenggarakan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabilitas. Jadi untuk di era yang digitalisasi seperti ini, kita sangat membutuhkan pelayanan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, di mana semua sekarang era serba digital.
0: Iya,
2: jadi di DPMPTSP kita menerapkan itu dengan menggunakan 3 aplikasi untuk pelayanan perizinan. Jadi semua perizinan yang ada di DPMPTSP itu sudah kita lakukan dengan secara digital. Semuanya.
0: Mau tidak mau ya, ya, mungkin ada tantangan tersendiri ketika semua serba digital ini.
2: Ya, betul. Tantangan pasti ada. Yang pertama SDM, kemudian pengetahuan masyarakat umum secara umum tentang digitalisasi sistem-sistem yang ada di DPMPTSP dalam pengurusan perizinan itu. Tapi untuk sejauh ini kita sudah melaksanakannya sejak tahun 2019 awal. Meskipun awalnya tertatih-tatih, banyak tantangan, banyak kekurangan, tapi syukurlah sampai dengan saat ini kita mampu untuk menjalankannya semuanya pelayanan secara digital.
0: Okay, baik. Menyambung dari apa yang baru saja Bu Emi sampaikan sebelumnya, mungkin pendengar yang masih asing, ini apa sih DPMPTSP ini ya? Mungkin sudah tahu sih, hanya karena singkat aja, ini kepanjangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ya begitu. Nah, kalau menyambung dari apa yang baru saja Bu Emi sampaikan kepada kita, Bu Benedikta, boleh sedikit mungkin memberikan sedikit komentar melihat perpindahan dari yang dulunya urus manual, ya pakai kertas bertumpuk-tumpuk, sekarang jadi serba klik digawe gitu. Bagaimana, seperti apa ini, Bu?
3: Oh ya, jadi terima kasih ya.
0: Ya.
3: Ini jadi kalau yang di kita di DPMPTSP pertama-pertama memang agak sulit karena orang sudah terbiasa dengan manual. Semua harus bawa dokumen dan sebagainya. Tetapi kemudian kita coba untuk semua dokumennya bisa diupload di sistem. Kami coba kalau yang layanan yang untuk perizinan berusaha itu sudah dari pusat. Itu dengan online single submission atau sistem yang berbasis web. Jadi mereka semua pemohon bisa masuk melalui OSS. Terus yang kami untuk perizinan non perizinan berusahanya itu nanti dia lebih masuk ke sistem si cantik. Itu juga dari Kementerian Kominfo. Jadi saat pemohon masuk itu tinggal mereka buatkan akunnya. Jadi lebih mudah. Sebenarnya lebih mudah sih, karena kita tinggal mereka buat seperti masing-masing platform itu kan tinggal masuk buatkan akunnya, terus masuk, terus upload dokumennya yang diminta. Setelah itu mereka menunggu proses yang kami lakukan. Kami lakukan proses verifikasi, validasi, terus baru ini perizinannya terbit, mereka tinggal masuk kembali akunnya untuk mengecek prosesnya sampai di mana. Nah, setelah itu sudah bisa langsung di download dokumennya. Jadi sudah lebih gampang sih sebenarnya. Tapi kalau ya kendala-kendalanya juga ada, karena banyak juga yang tidak terlalu mengerti bagaimana proses pembuatan akunnya, proses melakukan pengisian data, karena banyak juga yang dia kadang-kadang lebih ribet juga, seperti di OSS juga itu agak ribet karena masyarakat tidak tahu bagaimana membuat apa namanya poligon dan sebagainya. Ada persyaratan-persyaratan yang membutuhkan aplikasi lain, sistem lain, seperti itu. Jadi di sini di DPMPTSP kami juga melayani pelayanan berbantuan. Jadi di situ masyarakat bisa ke kantor, bisa meminta bantuan untuk kami melakukan pelayanan berbantuan bagi mereka. Apa yang bisa kami lakukan? Kami meminta perseratan, semuanya juga sudah gampang sekarang meminta perseratan juga. Ini kita coba mereka masuk lewat sistemnya, kita pandu mereka seperti apa. Itu juga bisa dilakukan.
0: Okay, berarti dari segi petugasnya lebih memudahkan juga ya, dari segi apa masyarakatnya juga sebenarnya lebih mudah. Hanya memang di tahap awal itu kita membutuhkan beberapa tahapan yang memang itu sangat-sangat penting harus dilewati baru masuk ke proses selanjutnya. ya. Okay, baik. Jadi cukup menikmati dong. Tapi kan masyarakat juga ya, kita mendengar penjelasan tadi bahwa selain yang mungkin berkaitan dengan aplikasi yang harus diakses dengan beberapa persyaratan begitu harus terpenuhi terlebih dahulu sehingga kita bisa mengakses atau juga mendapatkan pelayanan, tentu dari dinas juga menyediakan bantuan ya, layanan bantuan ya, bisa secara langsung gitu. Baik, nanti kita sampai kepada tahapan apa namanya untuk pandangan dan lain sebagainya, mungkin lebih spesifik lagi nih. Tapi kalau respon adaptasi masyarakat baik-baik saja ya, happy-happy saja ya.
2: Sejauh ini baik.
0: Ya, intinya jangan malu bertanya ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan di aplikasi digitalnya sendiri, apakah juga ada layanan bantuan begitu? Misalkan ketika kita mengakses lalu kita temukan ada kendala, kita bertanya, itu juga ada ya?
3: Kalau di sistem OSS ada. Di kami di OSS itu ada nih bagian informasinya, bagian untuk pengaduannya, semuanya ada. Kalau yang di Sicantik juga kami punya juga ada, itu kita ada call center juga. Nah, itu bisa komunikasi di jam kerja.
0: Secara
3: online lewat WA.
0: Baik, lebih spesifik lagi nih, kita mengetahui kalau tidak salah nih ya, Bu Emi selaku spesialis SIMBG ya. Kita beda satu-satu aplikasinya. Bu Emi kan memegang penuh sistem SIMBG ini atau kepanjangan sistem informasi manajemen bangunan gedung untuk mengurus persetujuan bangunan gedung PBG ini. Ini sering ditanyakan masyarakat nih, boleh dikasih bocoran sedikit kemudahan apa sih yang paling saja kita bisa rasakan lewat SIMBG ini, dan dokumen wajib apa saja yang kemudian harus disiapkan warga dari rumah sebelum diupload begitu.
2: Baik, jadi pertama mau sampaikan, begitu ada aplikasi khusus untuk pengurusan PBG melalui sistem SIMBG, yang pertama sekali kita merasa itu, aduh kok tambah ribet jadi. Tetapi setelah kita pelajari dan ini malah justru mempermudah, dan untuk masyarakat itu sangat bagus, di mana masyarakat tidak perlu harus bersusah payah ke kantor, memikul semua persyaratan-persyaratan ke kantor dan lain sebagainya. Jadi untuk satu hal di mana mempermudah masyarakat itu sudah okay. Kemudian selain itu, kita sebagai petugas juga kita tidak perlu berkomunikasi langsung dengan pemohon. Jadi pemohon dia cukup dari rumah. Ketika dia sudah mengetahui persyaratan-persyaratan, dia menyiapkan persyaratan-persyaratan, kemudian dia membuat akunnya sendiri dari rumah pun bisa. Kalau misalnya tidak bisa membuatnya sendiri, dia bisa ke kantor, dibantu untuk buatkan akunnya, kemudian mereka bisa masuk. Tahapan awal adalah dari pemohon. Jadi pemohon itu mendaftar dulu akunnya, setelah akunnya aktif, mereka mulai melaksanakan upload persyaratan sesuai dengan permintaan yang ada di sistem. Jadi kalau SIMBG itu bukan hanya di ini oleh pemohon dan DPMPTSP, tapi kita ada lintas sektornya dengan instansi PUPR. Sebagai mereka sebagai instansi teknis. Jadi awalnya pemohon mendaftar, kemudian nanti mengupload berkas-berkas persyaratannya yang administrasi seperti KTP, mm-hmm, yang harus mereka persiapkan ya, persyaratan awal yang harus mereka persiapkan sebelum membuat akun itu. Pertama KTP, mm-hmm, kemudian dia harus punya sertifikat tanah, mm-hmm, kemudian SKRK, kemudian persyaratan-persyaratan teknisnya itu seperti gambar dan lain-lainnya itu harus disiapkan. Jadi setelah itu semua disiapkan, mereka bisa langsung menguploadnya di sistem. Kemudian setelah mengupload, yang itu belum masuk ke kita ya, di PPTSP, nanti di tahap terakhir itu akan masuk dulu di akunnya PUPR. Sebagai instansi teknis, mereka yang akan memeriksa, memverifikasi, bahkan sampai turun lapangan. Kemudian setelah itu semua persyaratannya terpenuhi dan sesuai dengan aturan, kemudian mereka akan melakukan verifikasi akhir. Kemudian itu akan langsung di dalam sistem, itu akan masuk ke akunnya DPNPTSP. Nah, di mana akun DPNPTSP itu juga nanti akan ada tiga, akan ada tiga tahapan lagi. Jadi melalui saya pertama sebagai operatornya, kemudian akan diverifikasi lagi oleh akun pengawas di DPNPTSP, kemudian akan ditandatangani oleh kepala dinasnya. Nah, setelah ditandatangani, kita tidak perlu menyerahkan secara langsung kepada pemohon lagi. Itu bisa diserahkan lewat sistem. Jadi penyerahan dokumennya tuh nanti lewat sistem. Tapi yang jadi kendala, masih banyak masyarakat kita yang belum terlalu paham tentang itu. Jadi kebanyakan mereka meminta tolong untuk dibuatkan akun, kemudian sampai nanti file dokumennya mau tidak mau mereka minta WA untuk dikirimkan secara lewat WA saja ke mereka. Jadi begitu. Tapi itu kita laluinya secara bertahap lah, tidak apa-apa toh nanti. Ini kan istilahnya masyarakat baru belajar dengan sistem yang baru, dan kita sebagai petugas juga, kita juga untuk hal-hal baru itu juga kita belajar. Jadi kadang-kadang kesulitan masyarakat saat dia mengurus, kemudian mereka datang untuk bertanya kepada kita, dan kebetulan kita sebagai petugas juga, oh ternyata ini hal baru untuk kita ya, sekaligus kita sekalian ikut belajar juga. Akhirnya seiring berjalannya waktu kita juga jadi paham, oh ternyata ini harus begini, ini harus begitu. Jadi bersyukurlah sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan baik, dan dokumennya bisa terbit sesuai dengan yang diharapkan.
1: Ya, walaupun berjauhan harus kompak-kompakan ini sama masyarakat gitu ya. Jadi kalau mau lebih cepat itu time-nya mungkin sesuai dengan jam layanan juga di layanan digital ini ya. Misalkan kalau hari ini dikasih kesempatan untuk mengupload file itu ya, ada bertahap juga atau ada kebatasan waktu mungkin?
2: Kalau waktu, kalau sudah digital gitu, biasa kadang-kadang kita kerja di luar jam kantor juga tidak apa-apa sih. Kadang-kadang kan pemohon sudah menguploadnya sudah di jam, misalnya jam yang harusnya kita sudah pulang kantor, tapi kebetulan karena kita masih di kantor ya sudah sekalian menyelesaikannya. Tidak apa-apa. Karena secara digital tuh banyak kemudahan sih. Tergantung
1: kapan saja, di mana saja ya,
2: termasuk waktu juga sangat dipermudah.
3: Jangan lupa juga dengan retribusinya.
2: Kalau retribusi kita di PMPTSP kan dibebaskan untuk dari segala macam pungutan, retribusi dan lain-lain. Jadi itu masuk di dalam instansi teknis yang punya wewenang untuk itu. Jadi PBG itu ada persyaratan di mana itu ada pembayaran retribusi PBG-nya, dan itu nanti dilakukan di Dinas PUPR sebagai instansi teknis. Mereka yang akan menghitung berapa biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon untuk retribusi daerahnya.
1: Baik. Untuk waktu dan lain tahapan dan lain sebagainya ini tergantung jenis urusannya ya. Kalau misalkan itu kan, misalkan kalau berkas sudah lengkap, ini juga harus ada pembayaran. Sebelum pembayaran juga harus terlebih dahulu dihitung oleh pihak
2: teknis
1: seperti itu. Dibutuh sama sih sebenarnya, dibutuhkan kesabaran ya, baik secara langsung ataupun secara digital. Baik, mungkin ada lagi yang berkaitan dengan PBG ini sejauh ini? Banyakkah yang sudah memanfaatkan secara digital atau kebanyakan yang masih manual nih Bu?
2: Kalau SIMBG semua harus wajib diproses lewat lewat sistem. Jadi tidak ada kita keluarkan instansi kita keluarkan izin PBG-nya melalui manual? Tidak. Semua harus lewat sistem.
1: Oke, dan sejauh ini sesuai data yang ada, apakah memang semuanya sudah melalui alur yang sah, resmi ya, seperti ini?
2: Semuanya sudah melalui alur yang sah. Jadi ketika kalau persyaratannya sudah lengkap, kami harus memprosesnya sampai terbit dokumennya. Nah, kalau ada beberapa yang antriannya belum ini, itu lebih karena masih ada persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi. Seperti itu.
1: Kalau Ibu Emi selaku operatornya, adakah target khusus begitu? Kalau misalkan pengajuan berapa banyak dan kita butuh deadline waktu itu kapan semua harus dituntaskan begitu, adakah?
2: Kalau kita sebagai DPMPTSP sebagai yang di tahapan terakhir, begitu dari instansi teknis sudah ada antrian masuk, kami wajib memproses lebih lanjut saat itu juga. Kalau yang sejauh ini saya lakukan seperti itu. Jadi kadang biarpun sudah di luar jam kerja, tapi kalau ada yang sudah masuk di akun dan harus diselesaikan, dan kebetulan saya ada waktu untuk menyelesaikannya, saya pasti menyelesaikan.
1: Oke, luar biasa Bu Emi ya, sangat menikmati sekali ya tugas mulia ini, luar biasa. Ada yang sudah menyaksikan kita nih lewat live streaming YouTube RRI Tambo Official. Terima kasih banyak untuk Anda yang bergabung ya. Mama Manja dikasih love lagi nih. Mama Manja pun suara tidak ada ya, karena Mama Manja dari tadi belum ditanya dah. Ini waktunya kita kasih suara Mama Manja ya. Kalau dari spesialis spirit
3: SPP ya.
1: Iya ya. Bu Manja kan memegang kendali sistem spirit, yaitu sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Ini angin segar nih buat para pelaku UMKM, tentunya kuliner begitu di Belo. Nah,

0: masuk ke PB Umkunya nanti nanti langsung disinkronkan dengan sistem yang ada di BPOM. Mereka mengisi datanya, setelah mengisi datanya, pengisian labelnya, jadi memang di situ dia lebih cepat. Setelah pengisian labelnya malah langsung diverifikasi SPPRT-nya langsung terbit. Yang penting semuanya sudah sesuai. Karena pelabelan di sini dia sudah harus memenuhi beberapa ketentuan. Di situ sudah harus ada komposisinya, ada jangka waktunya. Jadi kalau labelnya tidak sesuai, kadang-kadang kami kalau saat pelayanan di kami itu kami masih minta untuk memperbaiki labelnya. Jadi kalau labelnya tidak belum sesuai, kami minta untuk perbaikan labelnya. Setelah labelnya selesai, malah sudah bisa langsung masuk untuk pemenuhan segala data sudah bisa selesai, sudah bisa penerbitan SPPRT-nya. Lebih gampang sebenarnya.
1: Lebih gampang dan lebih cepat.
0: Tapi kalau yang untuk sekarang juga untuk proses melalui OSS itu dia sudah, kalau yang untuk perizinannya yang berisiko, dia kan ada 4 risiko. Perizinan berusahanya ada 4 risiko. Pertama risiko rendah, kedua menengah rendah, ketiga menengah tinggi, dan yang keempat yang tinggi. Kalau yang untuk persyaratan menengah tinggi dan tinggi itu nanti saat masuk OSS-nya itu dia lebih diminta untuk harus ada poligonnya. Nah, untuk proses poligon juga itu memang kadang-kadang kita masih juga sementara belajar juga untuk itu proses poligonnya, dan nanti diminta untuk foto tempat usahanya. Tempat usahanya untuk bisa proses lebih lanjut. Tapi setelah proses yang itu masuk lagi, nanti masuk lagi di sistem yang ini lingkungan hidup. AMDAL, di AMDALnet. Masuk di AMDALnet itu nanti diproses lagi. Kami di sini dibantu juga dari Dinas Lingkungan Hidup. LH-nya ada di kami juga. Ada di kantor. Jadi biasanya langsung dibantu. Langsung dibantu oleh dinas teknis sendiri untuk memproses di AMDALnet-nya. Setelah AMDALnet-nya selesai, itu sudah bisa langsung masuk untuk PB Umkunya. Nah, setelah PB Umkunya itu sudah bisa langsung terbit SPPRT-nya. Dia secepat itu, tidak ribet.
1: Tidak ribet. Ya. Dan masyarakat pelaku UMKM sejauh ini memanfaatkan pelayanan digital ini ya.
0: Iya, semuanya karena semuanya hanya lewat situ. Lewat OSS, bisa kalau mereka sudah ada NIB-nya, mereka sudah bisa langsung masuk di SPPRT-nya Lokapom. Di BPOM. Nah, bisa masuk langsung masuk sendiri untuk proses sendiri juga bisa.
1: Tapi apakah ada tahapan secara langsung begitu untuk apa namanya pemeriksaan tempat usaha dan lain sebagainya, atau hanya semuanya berdasarkan dokumen atau foto saja nih yang dikirim?
0: Nah, setelah pemeriksaan dokumen yang dilakukan lewat sistem itu, setelah semuanya terbit, nanti data-datanya dari Dinas Kesehatan bisa mengambil di, karena masing-masing di SPPRT itu sendiri yang dari Lokapom, dari BPOM, itu mereka bisa mengambil datanya terus melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan. Jadi itu akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, BPOM, juga bisa dengan, biasanya kami sama-sama diberikan waktu untuk kami sama-sama turun untuk melakukan pengawasan.
1: Baik, kita break sejenak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Bu Emy, Bu Manja, pendengar RRI, tetap bersama kami, kita simak dulu pesan berikut ini.

0: Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Atambua siang sesi pertama ya, berkaitan dengan digitalisasi pelayanan pemerintah lebih cepat dan transparan pelayanan berbasis digital di DPMPTSP Kabupaten Belu. Tentu masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Tentu masih bersemangat ya Bu berdua untuk berbagi. Oke, luar biasa, terima kasih. Di sesi pertama tadi banyak hal sudah kita ketahui bersama pendengar, dan tentu di sesi ini juga kita ingin tahu lebih lengkap lagi ya, dan hingga akhir perbincangan kita ini. Mungkin di kesempatan ini sebelum saya lanjutkan lagi pertanyaan Bu Emy, adakah update informasi yang mungkin penting sekali untuk kita kabarkan kepada masyarakat kita nih, Bu Emy, silakan.
1: Baik. Kaitan dengan SIMBG ya.
0: Oke.
1: Jadi banyak masyarakat yang belum tahu PBG itu apa. Jadi sebenarnya PBG itu adalah IMB. Dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Kemudian di tahun 2021 ada pergantian menjadi dari IMB menjadi PBG, yaitu persetujuan bangunan gedung. Jadi mulai 2021 itulah diterapkan sistem SIMBG, harus wajib mengurus PBG melalui sistem SIMBG. Kami punya pengalaman yang cukup seru sih waktu pertama kali penerapan sistem SIMBG ini, di mana selain pemohon, kami sebagai petugas juga itu sebagai sesuatu yang baru untuk kami. Dan waktu itu baru selesai COVID ya, jadi untuk misalnya pelatihan secara langsung itu tidak memungkinkan.
0: Okay.
1: Jadi kita tuh istilahnya kita belajar, lebih banyak belajar secara otodidak. Kemudian ada beberapa kali Zoom, dan kalau melalui Zoom meeting saja kan untuk hal-hal yang teknis begini pasti banyak, kita masih banyak bertanya tentang apa, ini harus bagaimana, harus bagaimana. Tapi sejauh itu kita mencoba untuk berusaha memahami itu sebagai petugas yang wajib melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pengalaman pertamanya itu ada untuk pemohon pertama melalui sistem SIMBG. Waktu itu kita masih sambil belajar, jadi dan pemohonnya juga ngotot harus cepat selesai dan jadi, sedangkan dari pusat pun belum sistemnya belum begitu sempurna untuk bisa langsung kita proses langsung jadi. Jadi sambil kita belajar di sini, sambil kita menunggu sistemnya sudah oke atau belum. Nah, pemohonnya tuh ngotot sekali, tapi kami bersyukur karena dengan ngototnya pemohon, kami juga selalu komunikasi dengan pusat, dengan yang admin di pusatnya. Akhirnya kita sebagai petugasnya, kita juga mampu menyelesaikan masalah itu, di mana bulan Maret 2022 itu kita Kabupaten Belu sebagai pertama di NTT yang bisa berhasil menerbitkan PBG melalui sistem SIMBG. Dan itu kami cukup berterima kasih kepada pemohon yang luar biasa ngototnya itu, akhirnya menyebabkan kami juga berjuangnya lebih gigih lagi.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang dari pemohon itu kami juga sebagai petugas kami belajar untuk bisa memenuhi yang diharapkan oleh pemohon itu juga. Jadi itu pengalaman yang sampai sekarang tidak akan kami lupakan, karena di samping agak kesal juga, ini orang kok tidak mengerti, kita sudah sampaikan bahwa ini sistemnya yang masih belum bisa ini, tapi beliau ngotot terus. Akhirnya kita juga ke pusatnya juga hampir setiap hari itu bisa sampai 3-4 kali WA ke sana untuk bagaimana ini harus bagaimana. Tapi karena itu akhirnya bisa. Luar biasa, sebagai di NTT kabupaten pertama yang menerbitkan PBG itu dari Kabupaten Belu. Okay. Lewat sistem SIMBG.
0: Bahkan di provinsi belum penerapan ya, tapi kita sudah ya.
1: Di provinsi sudah penerapan tapi belum sampai kepada dokumennya terbit. Karena masih tahapan-tahapan itu. Tapi karena kita dari sini pas pemohon yang satu itu memang okay. Tapi itu mungkin itu dia apa ya, sebagai jalan supaya akhirnya kita bisa memprosesnya lebih cepat lagi. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita terima kasih kepada pemohon tersebut yang saya tiap kali ketemu saya tidak akan lupa. Dia memberi ada satu pelajaran yang kita dapatkan, bahwa selain kadang-kadang kita berusaha lebih keras tuh karena pihak lain.
0: Oke. Okay. Iya. Ya, baik ya, segala kondisi yang ada sebenarnya ada berkat tersendiri masing-masing ya. Oke, okay, luar biasa. Ya, namanya juga digital, ini bukan berarti bahwa semuanya gampang dan mudah. Kadang-kadang sistem juga ya ini menjadi kendala ya. Iya, saat ada apa namanya istilahnya itu error merger ya. Seperti itu. Oke. Dan tapi kalau sesuai pengalaman sampai dengan saat ini di aplikasi apapun itu semuanya berjalan dengan baik lancar ya sejauh ini.
2: Iya, untuk sejauh ini sih lancar. Cuman kadang-kadang ada maintenance-nya.
0: Oh.
2: Ya, ada waktu untuk maintenance dari kementerian melakukan maintenance. Jadi itu nanti tidak bisa dilakukan apa-apa. Tapi biasanya paling cepat itu 1 hari.
0: Oke, okay, tapi diinformasikan sebelumnya juga ya, ya. Ya.
2: Biasa saat mereka masuk ke sistem juga itu ada informasi yang langsung nampak di sistemnya.
0: Oh,
2: sudah okay. Langsung muncul.
0: Yang penting jaringan kita jangan roaming ya. Akan aman-aman saja ya. Oke, okay, baik. Tadi berkaitan dengan spirit tadi Bu Manja sudah menjelaskannya juga. Kalau untuk kolaborasi OS dan juga si Cantik Cloud ini, selain aplikasi tadi ada juga sistem OS ya, atau OSS, online single submission,
1: online single ya, submission
0: ya. Dan si Cantik Cloud yang diurus bareng-bareng oleh ibu berdua nih ya. Berarti kadang bisa kadang sama-sama juga ya, hari ini sama-sama ya. Oke. Untuk sistem OS nasional sendiri, jenis izin usaha apa sih yang mungkin paling mendominasi dan paling sering diajukan oleh warga Bilu saat ini?
2: Oh, kalau yang untuk OSS itu lebih banyaknya untuk kios,
1: okay, untuk toko, perdagangan eceran,
2: beras, itu paling banyak perdagangan eceran.
0: Okay,
2: kalau di untuk OSS sih dia lebih apa ya namanya, untuk semua perizinan berusaha. Jadi semua perizinan berusaha juga kami tidak terbitkan lagi secara manual. Semuanya lewat OSS. OSS juga bisa dilakukan oleh semua orang.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun dia berada di lokasi manapun, dia bisa mengurus izinnya di lokasi manapun. Jadi misalnya pemiliknya ada di Jakarta, dia punya usaha di Atambua, dia bisa prosesnya di Jakarta. Jadi ada izin-izin yang dengan kategori resiko rendahnya itu perizinannya otomatis terbit. Untuk ini perizinan yang menengah rendah dia juga otomatis terbit, tapi dia nanti ada sertifikat standarnya. Kalau yang perizinan berusahanya beresiko menengah tinggi itu setelah mereka melakukan pengisian KBLI-nya setelah selesai di situ. Yang tadi, proses yang tadi pertama itu, yang ada AMDAL NET-nya, ada persetujuan lokasinya, PKKPR-nya, itu ada juga yang dia harus ada izin lokasinya, kan ada 3 persyaratan dasar. Izin lokasinya itu kadang-kadang, kalau untuk menengah tinggi dengan resiko tinggi, itu dari persetujuan lokasinya bisa ada PNBP-nya. PNBP-nya itu penerimaan negara bukan pajak, itu dia wajib membayar PNBP-nya itu melalui pertanahan.
0: Okay.
2: Jadi banyak dinas yang terkait juga. Setelah dinas pertanahan ada konfirmasi PKKPR-nya dari PUPR. PUPR konfirmasi, PNBP-nya dibayar di pertanahan, nanti terbit semuanya lewat OSS, semuanya terbit online. Pembayarannya selesai, AMDAL NET-nya untuk persetujuan lingkungannya selesai. Setelah itu baru mereka bisa mengajukan persyaratan. Pengajuan persyaratannya juga semua melalui OSS. Diklik pengajuan persyaratan, pemenuhan persyaratannya selesai. Setelah selesai nanti dikonfirmasi lagi oleh dinas teknis. Jadi dia akan masuk ke sektor mana? Misalnya kalau hotel, dia akan masuk ke sektor pariwisata. Berarti dia akan dikonfirmasi oleh dinas pariwisata. Nah kalau misalnya izin klinik atau rumah sakit atau apotek, itu berarti nanti berkaitan dengan ini dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan yang melihat persyaratan yang mereka ajukan, mereka setujui persyaratan jika sudah sesuai. Semuanya juga dilakukan melalui OSS. Setelah selesai dulu baru kami di DPMPTSP konfirmasi kembali. Konfirmasi kembali baru setelah itu ditandatangani secara elektronik oleh kepala dinas.
0: Oke. Baik. Jadi sebelum penerbitan izin itu memang ada verifikator terlebih dahulu oleh dinas terkait tentunya ya, sesuai dengan jenis permohonan izin seperti itu.
2: Ya, tetapi kadang-kadang juga pemohonnya keliru.
0: Oke.
2: Okay. Mereka setelah mereka melewati itu KBLI-nya sudah ini, karena saat mereka selesai mengajukan KBLI yang harus diajukan itu, nanti mereka akan langsung ada draftnya. Draftnya sertifikat standar. Kalau yang untuk menengah tinggi dengan tinggi itu ada sertifikat standar dengan dokumen izinnya. Itu nanti dia hanya berupa draft. Start draft. Draft itu nanti dia sebenarnya di situ ditulis sertifikat standar belum terverifikasi.
0: Oke.
2: Okay. Izin belum terverifikasi. Tetapi mereka kadang-kadang mengira itu sudah selesai. Setelah ada NIB sudah selesai, padahal itu belum selesai. Nah, mereka harus melakukan pemenuhan persyaratan, diverifikasi oleh dinas teknis, oleh kami, terus tanda tangan elektronik, itu baru nanti dokumennya munculnya sertifikat standar sudah terverifikasi, itu baru izinnya terbit. Nah, kekeliruan itu yang kadang-kadang mereka tidak tahu. Belum tahu. Karena kalau ini mereka bilang itu sudah terpenuhi, padahal itu belum. Jadi nanti memang kalau untuk ini perizinan berusaha harus dilihat dulu KBLI-nya itu, apakah dia masuk risiko tinggi, menengah tinggi, menengah rendah atau rendah. Kalau rendah dia otomatis terbit.
0: Oke.
2: Okay. Ya, menengah rendah juga otomatis terbit. Sertifikat standarnya juga otomatis terbit. Tapi kalau menengah tinggi dengan tinggi itu dia harus ada sertifikat standar sudah terverifikasi. Izin sudah terverifikasi.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kalau belum belum terverifikasi belum izinnya belum berlaku.
0: Jadi masih ada beberapa tahapan sesuai dengan jenis apa namanya ya, risikonya. Penilaian risikonya ya. Oke, jadi ada yang datangin, kenapa surat saya belum terbit gitu ya?
2: Iya, jadi memang sampai sekarang juga masih ada yang bertanya, ini saya punya ini kok sudah ada, kenapa belum belum terverifikasi? Saya bilang itu harus memang harus ada proses lanjutan, jadi bisa tidak. Proses lanjutan di dalam juga sudah saat pemenuhan persyaratan di situ juga sudah ada persyaratannya apa-apa sudah ada, tinggal mereka mengupload dokumen.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. Dibutuh kesabaran juga sih ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Saya kembali ke Bu Emi menambahkan apa yang baru saja Bu Manja jelaskan untuk kita, bagaimana kemudian peranan aplikasi si Cantik Cloud ini dalam menjaga transparansi juga, terutama biar masyarakat juga tahu nih sejauh mana berkas mereka diproses dan tidak ada yang namanya jalur belakang ya, anti ribet pastinya begitu.
3: Baik. Jadi pada dasarnya adanya sistem itu untuk mempermudah kita, mempercepat dan transparan. Nah, kalau untuk kaitan dengan si Cantik, aplikasi si Cantik, pasti banyak bertanya ya, si Cantik itu apa sih? Nah, si Cantik itu sebenarnya kepanjangan dari aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik. Nah, disingkat si Cantik. Gitu dah. Si Cantik itu kan sistemnya dari Kementerian Kominfo. Jadi kita melaksanakannya sistem yang dari pusat. Kemudian si Cantik itu kita pakai untuk sebelum ada OSS, kita semua perizinan, baik perizinan berusaha maupun non berusaha, semua kita laksanakan di sistem si Cantik. Okay. Dari 2019 sampai 2018. Nah, 2018. Kemudian mulai 2019 ada OSS 1.1, kita berpindahlah perizinan berusahanya diwajibkan ke OSS. Kemudian di update lagi ke OSS RBA. Nah, jadi perizinan non berusaha dan non perizinan itu yang kita lakukan masih tetap lakukan di si Cantik. Nah, untuk transparan, yang pasti pengurusan perizinan non berusaha dan non perizinan semua yang dilakukan di DPMPTSP itu gratis, secara gratis. Jadi semua masyarakat yang mau melakukan proses permohonan perizinan itu semua dilakukan secara gratis di DPMPTSP dan transparan. Dalam hal ini, ketika pemohon sudah memiliki akun, dia bisa mengetahui proses perizinannya itu sudah sampai kemana. Mm-hmm. Jadi dia bisa apa melakukan tracking terhadap proses permohonannya itu sudah sampai di mana, apakah sudah terbit atau belum, dan bahkan setelah terbit di aplikasi Si Cantik pun dokumennya itu kita kirimkan melalui aplikasi Si Cantik, itu kita penyerah, istilahnya penyerahan secara sistem. Nah, setelah penyerahan secara sistem, pemohon tinggal membuka akunnya, kemudian dia mendownload dari situ.
0: Okay.
3: Nah, jadi kita sudah, istilahnya sudah lebih banyak paperless-nya. Jadi semuanya melalui digital. Kemudian kalau untuk, kecuali kalau untuk NIB yang OSS, kadang-kadang masyarakat yang jauh, misalnya dari Lamaknen Selatan, mereka datang mengurus izin, kemudian kan tidak mungkin kita menyuruh mereka mendownload kemudian nge-printnya, mencari tempat untuk nge-printnya kan. Jadi kita kebanyakan membantu untuk mencetaknya untuk mereka. Gitu. Jadi kalau untuk transparan di Si Cantik itu sebenarnya sudah sangat sangat transparan, cepat, mudah. Yang penting persyaratannya lengkap deh. Kalau persyaratannya lengkap, kemudian jaringannya lancar, hari ini masuk, hari ini bisa proses dan langsung jadi.
0: Oke. Namanya Cantik ya, tidak suka menunda ya.
3: Jadi kalau pas error yang kita kadang pikir ini sudah tidak cantik lagi.
0: Tapi semakin cantik kok, kata Lala ya. Kata mamanya Lala ya, jadi makin cantik aja nih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ada Kak Angga, ada Kan Sio, Kain juga mau manja katanya. Ada Gracela Tri Septios Niwa dan juga. Ya, kita sebelum akhiri karena waktu kita juga terbatas nih ya. Sebenarnya masih beberapa poin yang ingin kita dapatkan, tapi mudah-mudahan next time ya kita tuntaskan. Kita tahu bisa langsung datang ke MPP untuk mendapatkan pelayanan di sana. Baik, sebelum nanti closing statement-nya, saya ingin udarakan dulu dan juga boleh direspon oleh Bu Manje sama Bu Emmy dari Alexandro. Jadi pelayanan digital apa saja nih yang diterapkan oleh MPP Belo? Mungkin Bu Manje terlebih dahulu. Ya.
2: Kalau untuk pelayanan digital yang ada di MPP, kita untuk DPMPTSP sih ada SIM BG, ada Si Cantik, Si Cantik untuk Nakes Namet. Jadi ada OSS, ada Si Cantik, ada SIM BG. Nah, ada SPPIRT. Kalau yang ini Si Cantik itu tadi kita harus ada persyaratan-persyaratan, itu masing-masing punya persyaratan sendiri, tapi paling banyak dipakai oleh tenaga medis sama tenaga kesehatan. Untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan itu mereka sudah lebih bagus sih. Cuman kalau tenaga kesehatan, tenaga medis, persyaratan mereka tuh lebih ke kecukupan SKP-nya harus tercukupi. Nah, kalau untuk kecukupan SKP-nya, saya mungkin di sini minta untuk supaya kalau bisa masing-masing mereka punya sistem dari Kementerian Kesehatan, itu namanya Satu Sehat. Nah, di Satu Sehat itu mereka harus mengikuti pembelajaran yang mereka lakukan itu harus melalui pelataran sehat. Itu bisa masuk sendiri pelataran sehatnya sendiri, masuk lewat nih akunnya mereka di Satu Sehat itu bisa. Jadi itu mewajibkan mereka setiap tahun itu 20% mereka harus mengikuti pelatihan pembelajarannya untuk 20%. Nah, kalau SKP-nya tidak tercukupi, nanti kita tidak bisa terbitkan izinnya.
0: Oh.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Jadi memang lebih ke mereka harus rajin-rajin untuk mengikuti pelatihan pembelajaran.
0: Bu Emi, ada tambahan mungkin terkait informasi pelayanan digital apa saja selain yang sudah dijawab oleh Bu Manja?
3: Baik, jadi kalau untuk MPP, kalau menjawab yang tadi menanyakan tentang MPP, layanan digital selain DPMPTSP ada beberapa instansi lain yang punya layanan secara digital, termasuk Dukcapil ada di MPP, kemudian instansi-instansi vertikal, kemudian ada Samsat juga ada wakilnya di sana. Jadi untuk masyarakat yang mau mengurus membayar pajak kendaraan bermotor sudah bisa melaksanakannya di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, karena di sana juga sudah ada layanan samsatnya di sana. Kemudian untuk pengurusan kependudukan itu ada layanan digital tersendiri di Dukcapil. Kemudian di kepolisian, kepolisian itu ada sidik jari, pengurusan sidik jari dan SKCK. Dan itu juga untuk SKCK-nya juga ada layanannya, layanan digitalnya. Tapi kalau untuk DPMPTSP yang kita pakai selama ini ada tiga itu. Jadi SIMBG itu untuk mengurus PBG yang dulu namanya IMB. Kemudian layanan si cantik itu untuk yang perizinan non berusaha. Nah, perizinan non berusaha itu termasuk izin reklame ini, kemudian izin-izin surat izin praktek, kemudian PAUD, PKBM,
0: pendidikan ya.
3: Di bidang pendidikan punya juga, kemudian yang sosial punya, lalu dengan surat keterangan penelitian itu juga ada di si cantik. Dan non perizinan, nah kalau non perizinan itu termasuk pencabutan izin, misalnya pencabutan izin praktek dokter seperti itu. Kemudian OSS-nya itu yang khusus perizinan berusaha. Jadi yang masyarakat, untuk masyarakat yang mau punya usaha, entah itu usaha yang kecil, mikro, kecil, menengah, besar, wajib mengurus izinnya lewat OSS RBA. Nanti kalau misalnya tidak bisa, bisa konsultasi dengan kami di call center kami, kemudian ataupun bisa datang langsung ke kantor DPMPTSP, pasti dibantu.
0: Siap.
3: Dibantu secara gratis.
0: Oke.
2: Semuanya gratis.
0: Luar biasa. Yang penting semangat saja ya, semangat sabar, semangat penuhi persyaratannya gitu. Oke, luar biasa. Pak Alexandro ya, ini semoga bisa menjawab apa yang Anda tanyakan. Kita terima kasih sudah berpartisipasi. Baik, waktu kita selesai mungkin closing statement pesannya dari Bu Manja terlebih dahulu, silakan.
2: Oh ya, kalau dari saya, kalau mau berusaha, kalau bisa harus ada izinnya.
0: Oke.
2: Supaya bisa lebih legal. Terus kalau mau bekerja di tempat layanan kesehatan, kalau bisa harus ada izin praktiknya, karena itu secara undang-undang wajib. Nah, kalau untuk mengurus, kalau mau mendirikan bangunan atau bangunan yang sudah ada, kalau bisa harus ada persetujuan bangunan gedungnya supaya izinnya sudah ada dan lebih legal untuk melakukan apa kegiatan yang lain.
0: Oke.
2: Itu saja.
0: Oke, Bu Emy.
3: Ya, baik, untuk masyarakat Belu dan siapa saja yang ingin melakukan pengurusan pelayanan perizinan, silakan datang ke MPP. Kami siap melayani dengan hati dan kita sama-sama berusaha dan berjuang untuk Rai Belu tercinta yang lebih baik lagi.
0: Siap, luar biasa. Ya, kalau untuk kata aplikasi-aplikasi pelayanan ini biasanya selalu up ya, di upgrade setiap waktu ya. Jadi kita para operator juga harus terus memperlengkapi diri ya. Ada waktu-waktu tertentu ada perubahan, begitu kita juga harus menyesuaikan ya.
2: Ini perubahan sudah dilakukan berulang-ulang kali. Ini yang kemarin berlaku yang 15 Juni 2026 ini, itu KBLI yang sebelumnya dari tahun 2020 KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia, itu dia berubah menjadi KBLI 2025. Aturannya berubah.
0: Namanya berubah, aturannya juga berubah ya.
2: Iya, aturannya. Jadi dia sekarang kalau misalnya KBLI yang masuknya dari dia 2020 mau proses lanjut tidak bisa, berarti harus proses ulang lagi dari KBLI yang 2025.
0: Oke. Baik, tetaplah bersemangat untuk perubahan yang ada ya, karena kalau perubahan itu memang kadang-kadang kita tidak sudah nyaman ini masalahnya ya.
2: Tiba-tiba berubah lagi.
0: Memang
2: perubahan terus menerus, tapi saya rasa perubahan untuk menuju yang lebih baik, saya kira itu.
0: Siap selalu. Deh. Baiklah, terima kasih Bu Emy, terima kasih Bu Manja untuk waktu yang baik ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Kepala Dinas yang sudah memberikan waktu untuk kebersamaan kita hari ini, juga Pak Kabite sebenarnya hadir hari ini juga, tapi mungkin belum jodoh ya. Salam hormat Pak Kami juga ya. Oke, terima kasih yang pastinya. Kami berharap semoga sehat selalu ya, sukses terus untuk seluruh jajaran di Dinas DPM PTSP Kabupaten Belu ya. Semangat terus, mudah-mudahan di lain kesempatan ada sesuatu hal yang baik yang mungkin kembali diedukasikan, diinformasikan kepada masyarakat kita. Terima kasih Bu Emi, Bu Manja.
3: Terima kasih juga.
0: Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengar, menyimak lewati RRI Tambo Official. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Berikan semangat untuk kami nih ya. Cantiknya kami tiga seharusnya ya, tidak hanya satu. Oke, terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap bersama kami juga di Prosat RRI Tambua di rangkaian acara Tambua selanjutnya. Saya Trisamanita, operator Agus Satriawan. Selamat siang.

0: Woy! Paano yung sumapanan niyo? Enak eh. Yang air malimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan. Jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti. Itu yang utama. Tahu toh. Irigasi terjaga. Air melimpah. Panen tu melimpah.

0: Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Bapak tidak boleh berhenti saja. Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Ya, pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Informasi yang pertama berkaitan dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Baru, Buruh Said Iqbal mengatakan, pemerintah bersama Serikat Buruh terus melakukan mitigasi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Langkah itu juga mencakup perlindungan hak pekerja, revisi aturan alih daya, dan usulan penghapusan pajak jaminan hari tua. Menurut Said Iqbal, ancaman PHK dipicu kondisi ekonomi global, melemahnya daya beli, hingga relokasi industri. Karena itu pemerintah memilih turun langsung ke pengusaha untuk menyelesaikan persoalan ketenaga kerjaan. Sementara itu, pendengar, informasi lain berkaitan dengan Kementerian Sosial bekerjasama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari mulai 3 hingga 8 Agustus 2026. Wakil Menteri Sosial Agus Cabo Priyono menegaskan para taruna tidak bertugas mengajar di ruang kelas. Mereka mendampingi siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama dan membangun kemandirian. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menjadi 3-2 ya. Tadi itu, Bung Nova. Apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
1: Ya, pastinya seperti itu ya. Ya. Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang. Jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti. Dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sini kontra.
0: Oke, berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
1: Biasanya seperti itu. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih. Kira-kira siapa ngambil? Apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga atau kelima? Jadi yang menentukan memang pertama dan kelima.
0: Oke, berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung, ya ibaratnya, ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
1: Iya aja tuh dia jago.
0: Iya. Tapi itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan gitu ya, Bung, ya, 3-2 begitu akhirnya.
1: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
0: Oh iya, betul, Bung. Iya.
1: Seperti menulis bola gitu.
0: Iya.
1: Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
0: Oke, baik, Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya, Bung, ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
1: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
0: Iya.
1: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
0: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu, ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bung, ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya, Bung Nova, ya.
1: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
0: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih, Bung Nova, analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitiloli.
1: Paraguay's most powerful World Cup result in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan

0: Tim Nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis. Petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Neomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janis Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudarayan.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi. Akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Bahkan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru setelah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan, namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia, memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matika Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matika.

0: Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

mengenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

Ya, di penjelasan dari Geraha Siaran Karya Tambua adalah program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar mana saja berada, selain sajian lagu-lagu daerah Nusantara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentu informasi budaya juga kami hadirkan. Dan sesi spesial ya, untuk edisi hari ini kami hadirkan informasi tentang kuliner, di mana pesona kuliner Indonesia tidak hanya tercermin dari keragaman hidangannya, melainkan juga dari aneka minuman tradisional yang terus diwariskan secara turun-temurun. Merujuk pada data dari platform kuliner internasional Taste Atlas, Indonesia memiliki sederet minuman terbaik dengan karakter khas Nusantara seperti bajigur, bandrek, sekoteng, hingga kopi lokal yang telah menembus pasar global. Nah, pendengar, catatan ini menjadi bukti bahwa minuman tradisional kita memiliki daya saing tinggi di kancah internasional dan mampu memikat para pecinta kuliner dunia. Berbekal cita rasa yang unik, racikan rempah alami, serta nilai budaya yang kental, minuman-minuman ini bukan sekedar pelepas dahaga, melainkan representasi penting dari identitas kuliner Indonesia. Dengan perolehan nilai 3,9 dari 5, Soda Gembira berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu minuman terbaik di Indonesia. Minuman yang memiliki basis penggemar sangat besar di Pulau Jawa dan Sumatera ini merepresentasikan karakternya yang penuh keceriaan dan membawa kegembiraan, menjadikannya pilihan hidangan yang kerap hadir di tengah-tengah momen perayaan atau makan bersama yang meriah. Nah, peringkat di urutan kedua ada bajigur yang mengantongi rating 3,8 ya, di mana minuman herbal tradisional khas Jawa Barat ini sangat populer berkat kehangatan efek rempahnya yang dipadukan secara pas dengan gurihnya santan serta manisnya gula aren, sehingga menciptakan rasa manis yang kaya sekaligus menenangkan. Karena karakteristiknya tersebut, bajigur secara umum dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh di kala malam hari atau saat musim penghujan tiba. Dan di posisi berikutnya ditempati oleh kopi luwak yang sukses mengantungi rating 3,7 sebagai salah satu minuman terbaik di Indonesia. Oke, komoditas khas Nusantara ini telah lama diakui sebagai salah satu varietas kopi paling unik dan eksklusif di kancah internasional, di mana melalui proses fermentasi alami di dalam saluran pencernaan luwak, kopi ini menghasilkan karakteristik rasa yang sangat halus, tingkat keasaman yang rendah, serta aroma yang pekat. Nah, berada di peringkat keempat, jamu mengukuhkan posisinya sebagai minuman unggulan dengan rating 3,7, disusul langsung oleh wedang jahe yang mengantongi nilai 3,6. Mengingat fungsinya yang efektif untuk menghangatkan badan, kedua ramuan herbal kaya khasiat ini menjadi sajian yang sangat mudah dijumpai di berbagai pelosok daerah Jawa. Sederet minuman khas Indonesia lainnya yang turut melengkapi daftar terbaik ini meliputi bandrek dengan rating 3,6 serta kopi tubruk dan sekoteng yang masing-masing mengantongi nilai 3,5. Selain itu, varian kopi gingseng serta minuman tradisional arak juga masuk dalam jajaran tersebut dengan perolehan skor yang sama, yakni sebesar 3,2. Dan keduanya menutup jajaran minuman terbaik Indonesia versi Taste Atlas dan mempertegas dominasi rasa lokal yang bervariasi di kancah kuliner global. Nah, pendengar, itulah ya 10 minuman Indonesia paling enak menurut Taste Atlas pada Juni 2026.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tukat tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slofi. Memang kalau slofi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slofi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Masyarakat suku Lamo Holot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamo Holot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamo Holot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari.

menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Final CI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

Ya, pendengar RRI Tamu Dimana Saja Anda Berada, terbawa ya dengan sejian lagu-lagu daerah Nusantara yang baru saja kita nikmati dan tentu masih akan kita nikmati di sisa durasi waktu yang ada sebelum pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, kuliner Bali dikenal dengan racikan bumbu yang kuat serta proses memasak yang tidak sekedar soal rasa tetapi juga bagian dari tradisi. Di balik setiap hidangan terdapat kebiasaan masyarakat yang lekat dengan upacara adat, kebersamaan dan warisan budaya yang tentu terus dijaga hingga sekarang. Dan dari sekian banyak sajian khasnya, ayam betutu menjadi salah satu yang paling dikenal dan sering disebut sebagai ikon kuliner Pulau Dewata. Menurut jurnal Betutu Bali, menuju kuliner diplomasi budaya Indonesia karya Imade Purna dan Kadek Dwi Kayana yang dimuat dalam Patanjala, jurnal penelitian sejarah dan budaya pada Juni 2019 lalu, ayam betutu merupakan hidangan khas Bali yang diolah menggunakan bumbu genep, racikan rempah lengkap yang menjadi ciri khas kuliner Bali. Istilah betutu berasal dari kata be yang berarti daging atau ikan dan tunu yang berarti dibakar atau dipanggang. Nah, nama tersebut menggambarkan teknik memasak betutu yang dilakukan secara perlahan sehingga bumbu dapat meresap hingga ke dalam daging. Ciri khas utama ayam betutu terletak pada penggunaan bumbu genep yang terdiri dari berbagai rempah dan bumbu dapur yang kemudian diolah menjadi satu racikan. Nah, bumbu tersebut dimasak bersama ayam hingga meresap sempurna. Adapun proses memasak yang memakan waktu cukup lama inilah yang membuat ayam betutu memiliki cita rasa yang kaya, aroma rempah yang kuat serta tekstur daging yang empuk. Nah, diketahui tidak lagi terbatas pada acara tradisional dan mulai dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa betutu telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ya, dan ditegaskan bahwa posisinya sebagai salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Kini ayam betutu sudah mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia ya, termasuk di Tambua tentunya. Ya, banyak rumah makan khas Bali yang menyajikan menu ini sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Dewata untuk menikmatinya. Dan cita rasanya khas membuat ayam betutu cepat diterima dan menjadi salah satu menu favorit di berbagai tempat makan.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah manggaleceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50.
2: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta Inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk.
0: Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Kepolisian menaikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor. Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Namun masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu, truk-truk ataukah semuanya? Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
3: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latunreng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha.
4: Alor sore ini.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

ketemu lagi di Suara Nyangki, dan yang pastinya buat Anda Prodangdut Dangdut adalah kita dibuka dengan tata tata tita ta dari Lidah untuk Anda di edisi hari tanggal 30 Juni 2026. Sudah terasa ya, sudah di penghujung akhir bulan Juni, dan yang pastinya buat Anda semuanya menikmati di tanggal tua ini. Asik, tua apanya? Jangan sampai tanggalnya tua kita juga jadi tua, jangan. Cuma tanggal doang enggak jadi masalah sih sebenarnya ya. Jadi buat Anda yang lagi menikmati hidangan, mungkin yang baru mulai masak, selesai kerja tapi di rumah belum masak, belum belanja apa segala macam, cuma dibuat mie telur, selamat menikmati hidangannya. Atau yang sudah belanja nasi bungkus lagi dimakan, selamat makan di rumahnya masing-masing. Atau yang lagi di warung juga selamat menikmati. Ada Mbak Evi, terima kasih, yang lagi di warung juga selamat siang, katanya lagi santai. Selamat menikmati santainya. Dan buat Anda yang lagi beraktivitas, yang lagi masih kerja, semangat kerjanya, tapi ingat makan, ingat juga mungkin minum air putih agar supaya aktivitasnya bisa jalan lancar dan juga lambungnya tidak kronis. Dan yang pasti untuk siang hari ini boleh di request lagu-lagu yang sudah dalam playlist. Ada Evita Mala dengan Takdir, Jelita Jelly dengan Dusta, terus ada Kania dengan Sakit Minta Ampun, terus juga ada Nabila Gomes dengan Cashback Cinta, Niken Saudri dengan Udan Waya Sore, juga ada Putri Berbisik, ada Rere Reina dengan Air Matanya, terus ada juga ada Sandrina dengan Pacar Selingan. Ya, aduh, seandainya ada istri selingan juga boleh lah. jangan ikuti, tidak boleh. Kita lanjut lagi untuk opening untuk hari ini. Pro Dangdut Dangdut adalah kita, yang mau request langsung di WhatsApp dan juga di Facebooknya RRI SPA. Lo orang kita tunggu.

cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik. Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang murah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

langsung transfer ya. Buat Kakak Marta, terima kasih lagunya sudah diputar, dan salamnya buat semua yang lagi dengar. Oke, Kakak Sofi, lagunya kan yang sudah diputar ya tadi, Sakitnya Minta Ampun sudah diputar. Salamnya buat Kak Angki, terima kasih. Kak Angki dengan Elimo dengan lagunya Jelita Dusa sudah diputar juga tadi. Evita Mala juga sudah diputar. Buat Om Agus, terima kasih dengan Takdirnya. Dan masih tersisa beberapa lagu lagi. Ada Putri dengan Berbisik, ada Rere Reina dengan Air Mata, terus juga ada Sandrina dengan Pacar Salingan, ada Tisha Erni dengan Aku Beruntung. Nah, spesial buat Anda yang belum request Puruan, tinggal 12 menit lagi di WhatsApp dan juga di Facebook. Kali ini spesial buat Om Anus yang request lagunya Niken Selidri, Udang Waya Sore.

tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Kali ini siswa SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading SMA Alaska berkisah tentang keberhasilan diterima 7 universitas luar negeri. Osora mengatakan bahwa keberhasilan itu merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani selama beberapa tahun terakhir. Mulai dari mempersiapkan tes bahasa, tes standar internasional hingga menyusun

0: Pendengar RRI, tahukah Anda batu terbesar di dunia ada di Indonesia? Bukit Kelam, begitulah sebutannya. Membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter dari permukaan laut. Bukit Kelam berlokasi di tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan cagar alam yang kaya flora dan fauna. Karena keanekaragaman hayatinya, pemerintah menata kawasan tersebut sebagai Taman Wisata Alam atau TWA Bukit Kelam. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Bukit Raya. Berkunjung ke Bukit Kelam, wisatawan dapat menikmati suasana yang sejuk dan segar sekaligus melihat pemandangan hutan tropis di sekitar. Dan tahukah Anda, Bukit Kelam pernah masuk posisi 5 besar dari 74 objek taman wisata terbaik yang diselenggarakan Prambanan Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 8 Juli di acara Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam. Nah, itu dia batu terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang dinamai Bukit Kelam.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
0: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini prestasi internasional dicetak dua mahasiswa prodi arsitektur dari Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Wahyu Sony Ardiansa dan juga Muhammad Khoir. Dan buat Anda, memang kalau yang namanya prestasi harus prosesnya panjang ya. Mereka menjadi juara pertama di International Student Science Competition Low Carbon Cities in Asia yang diselenggarakan oleh ASEAN Institute of Low Carbon Science di Kitakyushu, Jepang. Kompetisi tersebut meminta peserta untuk merancang proyeksi kota Kitakyushu yang ada di Jepang dalam 100 tahun mendatang dengan pendekatan kota rendah karbon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Ini Budi,
4: ini Budi,
3: ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi,
3: ini Bapak,
4: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini untuk Anda semuanya di sore hari ini, sekelompok mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS menghadirkan inovasi teknologi kesehatan bertajuk Alzheimer, sebuah perangkat deteksi dini gangguan mata berbasis smartphone yang dirancang untuk mengantisipasi risiko kebutaan permanen. Retinopati diabetik merupakan salah satu komplikasi serius diabetes yang dapat menyebabkan kebutaan apabila tidak ditangani sejak awal. Sayangnya proses pemeriksaan mata secara konvensional kerap memakan waktu yang lama, sehingga banyak pasien datang berobat ketika kondisi sudah memburuk. Menjawab persoalan tersebut, mahasiswa ITS menghadirkan solusi yang lebih praktis dan efisien.

0: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.
1: Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak.

0: Pendengar, kita akan mendengarkan warta berita produksi RRI Sekorwil 6, warta berita daerah RRI Atamboa, RRI Kupang, dan RRI.
1: Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakaenoni sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia.
2: Rincila Utami atau Dr. Ica Pakaenoni Esket yang menjadi sorotan nasional akhirnya masuk ke Badan Kehormatan DPRD TTU. Kematian Dr. Ica mencuat setelah korban diduga diintimidasi oleh tiga orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tupani, dan Veronica Lake. Karena itu, lembaga DPRD TTU melalui Wakil Ketua II, yakni Agustinus Siki, menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan anggota Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat, Felix Anunut, supaya para anggota DPRD tersebut mulai diproses. Menurut Agustinus Siki bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, maka permasalahan yang dilaporkan oleh orang tua dari almarhum Dr. Ica Pakaenoni yang diduga dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, maka perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak, termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
3: Sehingga per hari ini saya akan memberikan rekomendasi pimpinan DPRD Kabupaten TTU atas laporan kasus dugaan intimidasi, tekanan verbal, dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik. Poin A, masalah laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prince Utami Pakaenoni atas dugaan intimidasi, tekanan verbal, dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Masalah ini dilaporkan oleh orang tua kandung dan pendamping pada pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, pimpinan dan pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertimbangan, pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berpendapat bahwa permasalahan dilaporkan orang tua dan pendamping Dr. Elisa Prince Utami Pakaenoni yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD berdasarkan laporan orang tua dan pendamping korban perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebagai langkah pimpinan DPRD merespon laporan Dr. Prince Utami Pakaenoni melalui orang tua dan pendamping, maka pimpinan DPRD merekomendasikan masalah ini kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Poin C, pemangku kepentingan yang diundang. Para pemangku kepentingan yang diundang dalam penyerahan rekomendasi pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan di atas antara lain pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, dan awak media. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Senin 29 Juni 2026 bertempat di ruangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Kesimpulan, laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni melalui orang tua dan pendamping atas dugaan intimidasi, tekanan verbal, dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara perlu diselesaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
2: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat, menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja selama 60 hari kerja untuk menuntaskan kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU. Pihaknya di BK DPRD akan bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai tata cara kode etik serta tata tertib DPRD. Maximus Manehat menekankan bahwa dalam sidang etik nanti, kalau terbukti melanggar, maka tiga anggota DPRD itu bisa disanksi secara bertingkat mulai dari teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara dari pimpinan alat kelengkapan DPRD, bahkan pemberhentian sebagai anggota DPRD itu melalui mekanisme PAU. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
1: Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan.
4: Kelangkaan minyak tanah serta kenaikan harga gas LPG membawa dampak signifikan, di mana warga yang kesulitan memperoleh minyak tanah beralih ke bahan bakar alternatif. Hal ini juga berdampak bagi penjual kayu bakar yang mengaku penjualan meningkat sejak minyak tanah sulit diperoleh di pasaran, juga meningkatnya harga gas LPG. Salah satu penjual kayu bakar, Antonieta, yang sudah mengambil stok kayu bakar dari wilayah Wedomo dan Etaman, mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual kayu bakar lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan penghasilan. Lanjutnya, dengan peningkatan penjualan sangat membantu pemenuhan kebutuhan dalam keluarga sekaligus tabungan untuk biaya sekolah anak-anaknya.
5: Harga yang sekarang, satu ikat 2.000.
6: Selama ini tetap 2.000.
5: Tetap 2.000, belum naik. Ya, hanya bensin yang naik, BBM yang naik. Tapi kayu kan belum kesek harga. Karena takutnya kalau kami kesek harga, kalau jangan sampai kita tidak laku begitu, kakak.
4: Ia menambahkan permintaan kayu bakar datang dari berbagai kalangan, terutama dari ibu rumah tangga. Bahkan dalam seminggu kayu dengan tumpukan satu reet ludes terjual. Mengenai harga untuk per ikat yang menjual dengan harga Rp2.000, sementara untuk pasokan yang diambil dari wilayah Wedomo dan itu mencapai Rp200.000 per pick up.
5: Apapun kami aja bisa turun karena setengah mati, kalau minyak naik kami itu tidak bisa mampu deh kakak. Iya, kalau frak tinggi kami jual tetap begini pasti juga kami rugi.
4: Ia berharap kondisi ini dapat terus memberikan peluang usaha bagi mereka, meskipun di sisi lain juga memahami bahwa stabilitas ketersediaan bahan bakar tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, ia tidak memungkiri kondisi yang ada terkait kelangkaan minyak tanah, meskipun berdampak positif pada hasil usahanya, namun ia menginginkan semua kembali berangsur stabil karena ketersediaan bahan bakar minyak tanah tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mempermudah aktivitas memasak sehari-hari. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau program karya bakti skala besar perkuat kemanunggalan TNI dan karya melalui pembangunan di Kabupaten Alor.
7: Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen TNI Aryo Bimo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1622 Alor guna meninjau pelaksanaan program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Aryo Bimo didampingi Dandim 1622 Alor, Letkol Arya Dharma, bersama sejumlah pejabat Mabes TNI Angkatan Darat. Rombongan meninjau berbagai sasaran fisik program, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, pembangunan 8 jembatan, rehabilitasi 2 rumah ibadah, hingga rehabilitasi Yayasan Panti Asuhan Gereja Advent Tiga Bola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Aryo Bimo mengatakan Kabupaten Alor dipilih sebagai salah satu lokasi program karya bakti skala besar karena merupakan wilayah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
8: Pulau Alor ini, ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan, sehingga petunjuk dari Bapak Kasat bahwa dilaksanakan kegiatan karya bakti skala besar karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain, ya, sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik.
7: Melalui kunjungan, tim Wasef Mabes TNI Angkatan Darat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur seperti sumur bor, jembatan, rumah layak huni, dan fasilitas umum lainnya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta mendorong percepatan pembangunan dan ketahanan wilayah di Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baob melaporkan.
1: Dewan Hakim menetapkan Kabupaten Alor menjadi juara umum Lomba Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo dengan mengoleksi 150 poin, sekaligus mewakili NTT KMTQ tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
9: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.

0: Keputusan Dewan Hakim Musabaqatil Watil Quran ke-31 tingkat Provinsi Tenggara Timur tahun 2026 di Nagekeo, Kota Ambai. Penetapan peserta terbaik pada semua cabang dan golongan pada Musabaqatil Watil Quran ke-31.
1: Pendengar, Dewan Hakim Lomba MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur memutuskan dan menetapkan Kabupaten Alor sebagai juara umum dengan hasil 150 poin pada 6 cabang dan 14 golongan. Juara 2 diraih Kabupaten Ende dengan poin 103 dan juara 3 diraih Kota Kupang merebut 80 poin. Kabupaten Alor tercatat oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi NTT 5 kali berturut-turut merebut juara umum. Ketua LPTQ Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor menyampaikan hasil Rakerda LPTQ 2026 memutuskan 31 peserta akan dipersiapkan mewakili Nusa Tenggara Timur ke Seri Nasional Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 hingga 20 September 2026.
2: Untuk mematangkan persiapan agar nama NTT juga harum di kancah nasional, maka LPTQ NTT akan mengadakan TC selama 2 bulan, Juli dan Agustus, terutama untuk mata lomba yang memiliki perspektif untuk menyabet juara di nasional. Bagi para juara saya ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung, saya titipan pesan, kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Akan tetapi proses belajar dan pengalaman berharga ini yang utama.
1: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus saat sambutan penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kota Ambai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 28 Juni 2026 malam menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama para kafilah, peserta dari 22 kabupaten kota, unsur lintas agama, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama masyarakat Nagekeo yang telah merajut kerukunan dan sukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran selama sepekan. Ia menyampaikan bahwa MTQ merupakan wadah merajut keberagaman, kebersamaan dan toleransi antar umat beragama.
3: MTQ yang kita lakukan, yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi lebih dari itu, MTQ ini juga sebagai wadah perekat persaudaraan, wadah penguat iman, wadah saling mengenal satu sama lain. Kiranya

0: adat dan segala macam yang Bapak Ibu dapatkan di Nagekeo ini. Kenanglah Nagekeo sebagai tanah toleransi yang adat istiadatnya luar biasa.
1: Joharis Asadoma sebelum menutup MTQ ke-31 di Kota Mbai, Nagekeo pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2026 malam menegaskan bahwa keberhasilan MTQ bukan terukur dari siapa yang meraih juara. Menurutnya, keberhasilan MTQ terukur melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran yang semakin tertanam dalam kehidupan setiap hari dan menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan mengabdi kepada nusa dan bangsa.
2: Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang telah menunjukkan keramahan, semangat persaudaraan, dan panen terbaik kepada seluruh kafilah dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Keramahan tersebut menjadi cerminan bahwa NTT adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghormati.
1: Catatan RRI, peserta yang meraih juara pada sejumlah cabang diantaranya 1. Tartil Quran Putri, juara 1 Nabila Putri dari Kabupaten Manggarai Barat, juara 2 Naul Atta Ukhan, Kabupaten Ende, juara 3 Salika Almaira Wahab, Kota Kupang. Tartil Al-Quran Putra, juara 1 Abid Purnama, Kabupaten Ende, juara 2, Islal Rahman, Kabupaten Sumba Tengah, juara 3, Al-Ghifari, dari Kabupaten Manggarai Barat. Kiraat Al-Quran, Mujawat Dewasa Putri, juara 1 diraih, Khairunisa, dari Kabupaten Ende, dan Kiraat Al-Quran, Mujawat Dewasa Putra, juara 1, Wardiansa Putra Asanu, dari Saburai Jua. Juara 2, Abdul Haris Hasan, Kabupaten Ende. Juara 3, Riyadus Solihin Jaha, Kabupaten Alor. Hafalan Al-Quran 1 Juz dan Tilawah Putri. Juara 1, Nu Aisyah Angraini, Manggarai Barat. Juara 2, Alia Andita Keisa Roja, dari Ende. Juara 3, Dinasti Mulia Sejati, dari Kota Kupang. Hafalan Al-Quran 1 Juz Tilawah Putra. Juara 1, Ismat Jamel, dari Kota Kupang. Juara 2, Ahmad Al-Ghifari, Nagekeo. Juara 3, Muhammad Afkar, dari Timur Tengah Utara. Hafalan Al-Quran 5 Juz dan Tilawah Putri. Juara 1, Dewi Sertika Latif, dari Alor. Juara 2, Bella Safira, Manggarai Barat. Juara 3, Muslima Asara, dari Sumba Timur. Hafalan Al-Quran 5 Juz Tilawah Putra. Juara 1, Fahris Auda, Sumba Timur. Juara 2, Muhammad Akbar, Sumba Tengah. Juara 3, Suhair Akif Satya, Kota Kupang. Dan hafalan Al-Quran 10 Juz Tilawah Putri. Juara 1, Alifia Urul Ain, Sumba Timur. Juara 2, Umi Latifah Fernandes, dari Kota Kupang. Juara 3, Isma Ainunafisa Ilo, dari Alor. Dan hafalan Al-Quran 10 Juz Tilawah Putra. Juara 1, Mufti M. Sidik, Kota Kupang. Juara 2, Abdul Gifar Prasetyo Kamehi. Dan juara 3, Fakriansa, dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari Kupang, Awal Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
4: Rumah Tenun Ikat Bunga Sape di Ala Kota Kupang Provinsi NTT yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan. Para penenun berharap adanya perhatian pemerintah kota. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
5: Motif bunga sepe telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Las Baun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga sepe hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Las Baun, Amanda Sanlain, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga sepe ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
6: Harapan kami kepada pemerintah, kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitasnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di tempat 15 ini ada tiga kelompok itu tuh, yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada tiga kelompok, berarti ada 30 anggota tenun.
5: Sementara itu, anggota kelompok tenun mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
7: Potong rindu untuk pakai itu rumah, karena memang itu rumah bilang rumah tenun penkase oleh tak punya. Tapi susun ada jalan, son ada orang yang menggerakkan potong lai, jadi potong sudiam. Paling potong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu potong dengan Pak Jeffrey, potong kerja sama dengan wali kota, jadi potong dapat juga potong puas. Tapi sekarang potong kerja sendiri.
5: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga sepe yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menjadi pembahasan dalam program Suara Nusantara yang digelar RRI ND di Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas kolaborasi antar desa wisata untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
8: Program Suara Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI ND berlangsung di Kafe Lepalio, Kecamatan Detusoko, bertema ekowisata masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepala desa, pegiat wisata, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di wilayah Detusoko. Dialog yang berlangsung interaktif dengan membahas potensi serta tantangan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten ND sekaligus pelopor pengembangan ekowisata Detusoko, Ferdinandus Watu, mengatakan program Suara Nusantara menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar desa wisata. Menurutnya kehadiran RRI ND membuka ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pihak dalam pengembangan wisata desa.
9: Dengan adanya RRI ND ini menjadi wadah bersama dengan kita antar desa, karena sudah ada penandatanganan PKS. Jadi harapannya nanti berikutnya ada tiap bulan ada event-event tetap ya, gitu, kayak langsung kunjung ke desa. Hari ini kan di Lepalio Kafe di Soko Barat, berikutnya mungkin di Bologoi Tengah, berikutnya di Kampung Adat Cagar dan seterusnya.
8: Sementara itu, Adiatama Keparawisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Ferdinandus Edmundus, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat melibatkan kepala desa menjadi langkah penting dalam pembangunan pemahaman bersama mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Ia menilai kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam pengelolaan potensi wisata di daerah masing-masing.
10: Sangat apresiasi karena saya juga tidak sangka-sangka ternyata yang hadir juga kepala desa. Jadi artinya mereka yang kita kasih pemahaman dulu, setelah itu baru mereka akan ke bawah. Jadi saya pikir kalau umpamanya ini dibuat terus secara reguler, mungkin akan terus membuat mereka terus berpikir. Mereka akan terus berpikir tentang progres.
8: Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti Suara Nusantara menjadi bagian dari upaya RRI ND untuk menghadirkan ruang dialog publik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU, Agustinus Sikiasa, menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat dan Felix Anunut, untuk memeriksa 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakaenoni sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar meraup keuntungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Faik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
11: Demikian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Begini kan enak, nikmati alam indah, sejuk, udaranya segar, makin bikin betah di sini. Tapi, ih, kok ada puntung rokok sih di sini? Merusak lingkungan aja deh.
2: Merokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, puntung rokok pun menjadi benda yang juga membahayakan lingkungan yang nantinya akan berpengaruh kembali pada kesehatan manusia.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Harga kacang kedelai semakin mahal, menyulitkan para pengusaha tempe dan tahu di Belu. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu optimis capai target pendapatan daerah sebesar Rp119 miliar. Warta Berita Selasa 30 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Harga kacang kedelai semakin mahal, menyulitkan para pengusaha tempe dan tahu di Belu.
1: Kenaikan harga kacang kedelai di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kian memberatkan bagi para pengusaha tempe dan tahu. Lonjakan harga bahan baku utama ini membuat pelaku usaha kecil terpaksa memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Salah satu pengusaha tahu yang berlokasi di Tala, Desa Tukuneno, Mati Lelai menyampaikan harga kacang kedelai saat ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, sementara daya beli masyarakat yang relatif stabil membuat mereka kesulitan untuk menaikkan harga jualnya. Mati Lelai menjelaskan harga kacang kedelai per karung saat ini menyentuh harga Rp560 dari harga sebelumnya yang berkisar Rp520. Menurutnya dengan kenaikan harga ini sangat berdampak pada biaya produksi bahan baku tahu karena selain harga kacang yang mengalami kenaikan juga dibarengi dengan BBM solar, kayu bakar hingga tangki air.
2: Ini sudah naik dari kapan, Mama?
3: Sudah naik dari bulan lalu.
2: Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha mama mereka?
3: Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini. Belum kayunya juga naik. Airnya juga kita beli.
1: Di tengah kondisi yang ada, pihaknya tetap memproduksi tahu dengan tidak mengurangi ukurannya atau menaikkan harga belum menjadi solusi yang tepat karena situasional ekonomi belum stabil sehingga memilih bertahan memenuhi kebutuhan keluarga, tidak kehilangan pelanggan dan memecat karyawan meskipun keuntungan semakin menipis di tengah biaya produksi yang tinggi. Sementara terkait penggunaan bahan baku khususnya kacang kedelai, yang mengatakan per hari menggunakan 4-8 karung kacang kedelai untuk memproduksi, di mana per karung menghasilkan 8 papan tahu yang dijual dengan harga Rp110.000 per papannya. Menurut Matilda, faktor kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh sebagian besar kedelai masih didatangkan dari luar daerah sehingga sangat bergantung pada harga pasar global dan biaya distribusi. Kondisi ini membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan.
3: Kenaikan harga tapi tidak serentak kenaikan harga berarti tidak bisa. Jadi kami usahakan sistem kerja bertahan dulu. Nanti kalau semua kesnaik harga baru bisa naik.
1: Sebagai pelaku usaha kecil, ia berharap adanya kebijakan yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan baku atau kemudahan akses pasokan kedelai dengan harga terjangkau agar tetap memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Belu. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kenaikan harga kedelai tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sebagai konsumen yang akan ikut merasakan kenaikan harga produk tempe dan tahu di pasaran. Bahkan, pengusaha tempe tahu yang merugi akan memilih gulung tikar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu optimis capai target pendapatan daerah sebesar Rp119.000. Egy Arwojo melaporkan.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Belu optimis target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 sebesar Rp119 miliar dapat tercapai. Hingga akhir Juni 2026, realisasi PAD telah mendekati 50% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kepala Bapenda Belu Egidius M. Manek SSTP mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif meski pemerintah daerah masih menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan. Salah satu penyebabnya adalah terus menurunnya alokasi dana alokasi khusus DAK fisik dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan pada tahun-tahun sebelumnya, nilai DAK fisik masih berada di kisaran 100 miliar. Namun pada 2025 turun drastis menjadi sekitar 20 miliar dan pada 2026
0: Beralih ke berita selanjutnya, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU Agustinus Siki Esa menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakaenoni sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia.
5: Kasus kematian dari almarhum Dr. Elisa Princila Utami atau Dr. Ica Pakaenoni SK yang menjadi sorotan nasional akhirnya masuk ke Badan Kehormatan DPRD TTU. Kematian Dr. Ica mencuat setelah korban diduga diintimidasi oleh 3 orang anggota DPRD TTU, yakni Terentius Lasakar, Norbertus Tupani, dan Veronica Lake. Karena itu, lembaga DPRD TTU melalui Wakil Ketua 2 yakni Agustinus Siki menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anumut supaya para anggota DPRD tersebut mulai diproses. Menurut Agustinus Siki bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, maka permasalahan yang dilaporkan oleh orang tua dari almarhum Dr. Ica Pakaenoni yang diduga dilakukan oleh 3 orang anggota DPRD TTU, maka perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
6: Sehingga per hari ini saya akan memberikan rekomendasi pimpinan DPRD Kabupaten itu atas laporan kasus dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik. Poin A, masalah laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prince Utami Pakaenoni atas dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Masalah ini dilaporkan oleh orang tua kandung dan pendamping pada pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, pimpinan dan pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertimbangan, pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berpendapat bahwa permasalahan dilaporkan orang tua dan pendamping Dr. Elisa Prince Utami Pakaenoni yang diduga dilakukan oleh 3 anggota DPRD berdasarkan laporan orang tua dan pendamping korban perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebagai langkah pimpinan DPRD merespon laporan Dr. Prince Utami Pakaenoni melalui orang tua dan pendamping, maka pimpinan DPRD merekomendasikan masalah ini kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. WC, pemangku kepentingan yang diundang. Para pemangku kepentingan yang diundang dalam penyerahan rekomendasi pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan di atas antara lain pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, dan awak media. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Senin 29 Juni 2026 bertempat di ruangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Kesimpulan, laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni melalui orang tua dan pendamping atas dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara perlu diselesaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
5: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat, menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja selama 60 hari kerja untuk menuntaskan kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh 3 orang anggota DPRD TTU. Pihaknya di BK DPRD akan bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai tata cara kode etik serta tata tertib DPRD. Maximus Manehat menekankan bahwa dalam sidang etik nanti, kalau terbukti melanggar, maka 3 anggota DPRD itu bisa disanksi secara bertingkat, mulai dari teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara dari pimpinan alat kelengkapan DPRD, bahkan pemerintah sebagai anggota DPRD itu melalui mekanisme TAU dari TTU Staff Kosong.
0: Jemaat Gereja Emmanuel Bendelelang apresiasi bantuan rehabilitasi rumah ibadah dari TNI Angkatan Darat melalui program Karya Bakti Skala Besar.
7: Kehadiran program kerja bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat. Berbagai bantuan yang diberikan termasuk rehabilitasi rumah ibadah menjadi bukti nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Salah satu penerima manfaat program tersebut adalah Gereja Immanuel Ben Lelang. Pendeta Lukas Melkias Nipu mengatakan, bantuan rehabilitasi rumah ibadah disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh jemaat. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi perhatian yang sangat berarti karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
8: Kami sebagai masyarakat, kami adalah jemaat, bersukacita, senang karena tidak disangka ada kegiatan ini dan langsung menyentuh kami, dan itu membuat kami sungguh hormat bangga kepada TNI. Luar biasa, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk pemerintah dalam hal ini melalui TNI memberikan sesuatu yang sungguh luar biasa bagi kami.
7: Ia berharap program karya bakti skala besar dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Menurutnya, masih banyak warga yang membutuhkan dukungan pembangunan, baik melalui perbaikan fasilitas umum maupun sarana ibadah, sehingga program tersebut dapat terus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor mencakup pembangunan 20 unit sumur bor, rehabilitasi 17 rumah tidak layak huni, rehabilitasi 2 rumah ibadah, rehabilitasi yayasan panti asuhan Gereja Advent di Kabola, serta pembangunan 8 unit jembatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui pembangunan yang berkelanjutan di wilayah 3T. Kontributor RRI SPA Alor, Maslan Bao melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, KBRI di Suva, Fiji merepatriasi seorang WNI bernama Masbul Budiman berusia 46 tahun. Ia merupakan nelayan Indonesia yang hanyut dan terombang-ambing selama 106 hari di perairan Pasifik. Masbul, warga desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, hanyut dan terbawa arus dari perairan Biak di Papua. Ia hanyut setelah rakit yang ditumpanginya mengalami kerusakan pada bagian penahan jangkar pada awal Maret 2026. Ia ditemukan kepolisian Naura pada 14 Juni 2026 atau sekitar 4,9 mil laut atau 9 km dari garis pantai. Rakit tersebut tidak dilengkapi mesin, layar maupun dayung hingga akhirnya ditemukan lebih dari 3.400 km dari perairan Biak. Otoritas Nauru langsung membawa Masbul ke Naura Medical Center untuk penanganan medis dan pemeriksaan kesehatan. KBRI Suva mendapatkan kabar tersebut dari Dr. Surendra Prabahwa, WNI yang sedang bertugas di rumah sakit tersebut. Mengingat keterbatasan penerbangan, KBRI Suva dan sejumlah staf ke negara Pulau Nauru pada 23 Juni 2026. Hal ini guna melaksanakan proses repatriasi terhadap WNI tersebut. Saat menyambut Masbul Budiman di Wisma KBRI, Dubes RI untuk Fiji, Dupito Simamora menyampaikan rasa bahagia dan syukur. Terlebih, Masbul selamat dan dalam kondisi sehat. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Festival Volan Pehan 4 Kabupaten Belu, harga kacang kedelai semakin mahal menyulitkan para pengusaha tempe dan tahu di Belu. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu optimis capai target pendapatan daerah sebesar 19 miliar rupiah. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah, parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak terduga. Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosatur ditemu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi kami update untuk Anda di Atambu malam ini. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Meta Platform sepakat bentuk tim guna hadapi komentar spam. Pembentukan tim ini bertugas mengatasi komentar negatif dan judi online. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di kantor Komdigi Selasa 30 Juni 2026. Komdigi menyatakan dua media sosial ternama Facebook dan Instagram merupakan platform yang kerap dibanjiri spam komentar. Temuan ini berdasarkan hasil pantauan dari pemerintah. Menurut Mutia, tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam. Hasil pemantauan pemerintah juga menunjukkan sebagian besar serangan spam komentar judul dilakukan menggunakan akun-akun yang sifatnya bodong. Akun tersebut dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir. Ya, jumlah itu meningkat dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga Juni 2026. Ya, jadi pendengar, Komdigi Meta sepakat bentuk tim guna berantas spam komentar judol. Selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

tanam, tanam, tanam. Kita menanam, tanam pohon kehidupan. Kita tanam masa depan. Tanam, tanam, tanam. Kita menanam, jangan lupa disiram.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: kita lego-lego.
1: Dan kali ini informasi terakhir sebelum mengakhir perjumpaan kita semuanya di Alur Sore hari ini dari rri.co.id Jayapura, program sekolah rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif di Papua. Program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dan Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan juga Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Regional 6 yang ada di Papua menargetkan pembangunan 4 sekolah rakyat permanen. Pembangunan tersebut direncanakan berlangsung secara simultan di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Informasi mengakhiri perjumpaan kita semuanya. Selamat malam dan sampai ketemu besok pagi. Tuhan memberkati.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Selasa 30 Juni 2026 di akhir bulan. Semoga kita semua pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada selalu sehat dan di mana saja. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di edisi malam ini saya akan membawakan program-program yang dimana pendengar selalu stay menemani saya di malam ini dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu terhibur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industri. Fakta klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industri adalah hoax. Dilansir dari turbewax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram dari laman resmi. Diketahui bahwa perusahaan ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Pelajaran yang Tidak Pernah Selesai, produksi oleh RRI Malang.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia Rin, aku mau nyampe mental dulu kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang.
0: Keraguan itu wajar. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu Don, tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa, Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Mfotis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas. Kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Agus. Beliau adalah petani tomat yang sukses di Hackrick. Topik malam ini kita berbincang-bincang tentang studi khusus budidaya tomat dan analisa pendapatan. Oke, kita sapa dulu Bapak Agus. Halo, selamat malam Bapak Agus.
1: Malam.
0: Apa kabar Bapak Agus? Sehat kok?
1: Baik-baik, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Oke Bapak Agus, kita langsung saja di poin yang pertama. Sudah berapa lama Bapak Agus mengambil profesi sebagai

0: Biasa pa.
1: Okay, Bapak Agus. Bapak Agus, berapa luas lahan yang Bapak Agus gunakan atau garap untuk membuat ini tomat? Menonton.
0: Satu hektar.
1: Satu hektar itu Bapak Agus sendiri atau itu kelompok?
0: Awalnya sendiri. Awalnya sendiri, habis itu ada bergabung dengan teman dua kakak.
1: Dua kakak. Setelah itu baru jadi hasilnya jadi banyak begitu.
0: Ya, itu dua kakak, habis itu tambah lagi yang pemilik tanah. Dan pemiliknya kan orang lain. Jadi dengan pemilik tanah itu empat kakak lah dengan kakak, saya. Iya.
1: Berarti Bapak Agus ini kita garap di lahannya keluarga begitu?
0: Tidak, orang lain.
1: Orang lain. Oke, baik. Oke, Bapak Agus, untuk saat mengelola lahan sekitar satu hektar ini biasanya membutuhkan anggarannya berapa sih? Anggarannya sendiri atau dari mana?
0: Iya, itu hari kami pribadi sendiri. Kami pertama awalnya saya, habis itu ada dua kakak itu gabung, dan terakhir pertengahan itu kami mentok karena anggaran untuk bantu tambahan untuk itu apa pupuk dengan semprot-semprot itu lagi dengan itu pupuk daun itu kami mentok karena kurang biaya toh, jadi yang punya lah bantu. Ya.
1: Baik Bapak Agus, kalau itu hanya menanam tomat saja atau dengan apa saja? Tanaman apa saja?
0: Itu hari sebelum Pak Bupati pergi itu ada terong, buncis, kacang panjang, lombok sayur, terong. Nah, itu dengan alfase. Alfase itu satu bedeng panjang.
1: Iya.
0: Jadi itu hampir 6 jenis tanaman waktu saya tanam.
1: Tapi untuk sekarang sudah konsumsi tomat saja, artinya menanam tomat saja.
0: Ini begini, Pak. Ya. Sementara kami ada istirahat. Sementara ada istirahat karena baru-baru yang kami tanam itu kan kendala itu harganya kaget menurun tiba-tiba seperti dolar itu. Jadi kami terpotong sedikit. Jadi yang tiga kakak itu sudah mundurkan diri. Nah, sekarang tinggal saya sendiri. Nah, sedangkan tempat yang kami kelola itu itu kan sebenarnya itu tempat yang untuk menanam itu kan masih ada plastik mulsa, kayu yang untuk tiang untuk tomat itu sebenarnya masih lengkap. Nah, itu hari kan saya tanam 12.000 pohon. Hanya sekarang Pak, itu yang pemilik tanah itu karena dia rasa rugi ya. Bagaimana dia
1: atau tidak rasa Bapak Agus rasanya Bapak Agus mungkin menguntungkan dari hasil tanahnya mungkin seperti itu.
0: Iya, mungkin dia mungkin rasa tidak menguntungkan di tanahnya, dia suruh kami istirahat tangan, Pak. Okay. Nah, ini sama cerita sedikit, Pak.
1: Iya. Okay, baik. Bapak Agus.
0: Iya.
1: Kalau di lain tanahnya milik orang, tapi kalau di tanah pemerintah ada tidak di

0: Okay, ini Bapak Agus, kita di poin karena kita berbicara ini kan terkait dengan tomat selama Bapak Agus menanam. Kalau satu bulan itu Bapak Agus menanam tomat itu satu bulan itu kalau di satu hektar itu biasa panen satu bulan berapa kali?
1: Ini kita tanamkan sekitar 3 bulan 3 bulan baru kita mulai panen, Pak, tomat.
0: Satu kali panen itu berapa banyak?
1: Kalau kan kemarin itu curah hujannya terlalu tinggi, Pak.
0: Iya, betul.
1: Makanya dia perawatannya agak rumit sedikit karena curah hujannya tinggi, hamanya juga agak banyak. Iya. Jadi penghasilan itu ya kurang. Dari 12.000 itu 30 keranjang saja per satu minggu. Pokoknya mulai dari 3 bulan itu, Pak, kita mulai panen tiap minggu. 6 hari panen mulai dari 3 bulan itu. Jadi dia kalau perawatannya bagus, kita bisa panen sampai 12 kali, bahkan sampai 15 kali, Pak.
0: Setelah memanen itu penjualannya kemana saja? Ke pasar atau ke bisa ada dari luar negeri, dari daerah negara tetangga kita seperti Timor Leste juga bisa beli di situ atau kemana?
1: Kemarin yang kerja itu, Pak, itu kebanyakan dari Timor Leste, Flores, Ambon sama Suria.
0: Itu
1: kebanyakan ke luar daerah.
0: Kebanyakan ke luar daerah ya. Kalau ya, ke Atambuanya kurang.
1: Ke pasar Atambuanya. Geva, kadang-kadang Geva, tapi kebanyakan itu Timor Leste. Alor.
0: Mantap. Ya. Itu biasa hitungnya per ember atau per keranjang begitu? Oh, Bapak.
1: Timbang, Pak. Kalau luar daerah itu timbang mereka.
0: Itu per kilonya berkisar berapa, Bapak?
1: Kalau tomatnya agak kurang, itu paling 7.000 per kilo. Kalau banyak tomatnya banyak, mereka itu per kilo 7.000. Tapi kalau kurang, itu per kilo itu bisa sampai 12.000 bahkan 15.000 per kilo. 15.000.
0: Lumayan harganya bagus. Kalau kita di sini kan hitung per ember atau per keranjang kah?
1: Ya.
0: Berarti cukup lumayan. Itu satu kali panen itu kalau satu hektar itu berkisar kalau harganya berkisar berapa? Berapa ton atau berapa kilo?
1: Variasi, Pak. Kadang-kadang kalau hasilnya baik, seperti tahun 2022, 2022 itu yang bencana di Cakari sebelah bagi dua itu, itu saya itu hanya tanam 5.000 pohon itu saya tiap minggu itu panen 15.500 tiap minggu. Ya, waktu Sakari sebelah bagi dua itu.
0: Iya.
1: Itu kan kita minta pesanan itu terlalu banyak.
0: Iya.
1: Itu per minggu itu per 6 hari 15 juta. Jadi kalau satu bulan panen 4 kali ya 60 juta.
0: Oke, baik Bapak Agus. Bapak Agus menanam tomat ini, apakah ada perhatian dari pemerintah untuk bantu pupuk atau alat mesin atau apa?
1: Ini, Pak, saya namanya usaha mandiri sendiri.
0: Oh, usaha mandiri sendiri. Tapi tidak ada perhatian dari pemerintah begitu.
1: Ini, Pak, minta maaf ya.

0: Pak Bupati saja 4 kali ke kebun saya. Tapi sampai hari ini nihil. Makanya saya kesal sampai hari ini.
1: Sebenarnya kan begini-begini kan harus ada bantuan dari dinas terkait, dinas pertanian, contohnya mesin atau apa, biar dia punya pelaksanaannya kan bagus, ya toh Pak Bagus. Ya.
0: Itu yang saya juga mungkin kendalanya begini Pak. Nah, ini sama cerita sedikit Pak. Ya. Yang punya tuan tanah ini. Nah, kan dia sudah punya kelompok.
1: Kelompok tani.
0: Nah, jadi saya dengan sendiri mau kerja sendiri di situ. Nah, waktu itu kepala Pak Kabid kepala kantor dinas pertanian suruh saya bikin kelompok sendiri. Nah, karena kelompoknya pemilik tanah itu sudah istilahnya apa lampu merah apa sudah tidak bagus lagi toh dari kemarin. Nah, makanya kepala dinas suruh bilang Om Agus nanti ketua kelompok bikin kelompok sendiri. Nah, disitulah kami ada koslet sedikit, jadi ketua kelompok pemilik tanah itu bilang wah kalau tidak mau ikut cekung kelompok biar kamu keluar sudah. Nah, disitulah
1: Oke, Pak.
0: Sedangkan pemerintah kan tidak mau bantu lagi di kelompok mereka itu karena bilang merah. Saya itu tidak tahu merahnya.
1: Oke, Pak Agus. Oh ya, ini kan namanya cerita sedikit tentang pengalaman hidup Pak Agus tentang bertani ini. Selama menanam Pak Agus. Selama menanam itu tantangan yang paling berat itu apa selama menanam tomat?
0: Kurang mengerti Pak.
1: Selama Bapak Agus bertani sebagai petani tomat, tantangan yang paling terbesar itu apa? Tantangan yang paling terbesar.
0: Tantangan paling besar itu ya kita kurang uang saja, kurang modal. Kalau kita punya uang semuanya serba bisa. Tantangan itu hanya uang saja, modal, modal kan. Kalau ada semua serba bisa, bisa sana pergi tampak.
1: Itu sudah. Mudah-mudahan Bapak Agus wawancara malam ini dengan saya tentang petani tomat dan mudah-mudahan ada dari dinas terkait dari Pemda bisa mendengar, bisa menghubungi Bapak Agus untuk maju terus bertani.
0: Ya, amin, amin, amin.
1: Oke, Bapak Agus, pertanyaan yang terakhir, pesan apa saja, pesan dan kesan untuk petani di Hekrik supaya biar semangat atau apa?
0: Pesan saya itu jangan ambil keputusan pintas, tetap maju terus. Ya. Biar tantangan bagaimana tetap maju terus. Kurang hasil mau banyak tetap kita syukuri saja.
1: Ya, syukuri dan tetap semangat.
0: Ya, jangan patah semangat.
1: Ya. Untuk pesan untuk generasi-generasi berikutnya, anak-anak muda yang ada di Hekrik. Mungkin
0: ya, pokoknya yang anak-anak muda jangan bertemu. Jangan semangat terus. Semangat saja. Karena rezeki itu ada yang tidak atur.
1: Oke baik, terima kasih untuk Bapak Agus.
0: Ya.
1: Terima kasih, salam buat keluarga.
0: Ya, terima kasih juga. Selamat malam. Ya,
1: selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Agus.
0: Amin, amin.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita baru saja dengan Bapak Agus yang di Hekrik, orangnya petani hebat di Hekrik. Namun ada kendala dalam peralatan dalam lahan, akhirnya Bapak Agus untuk sementara masih dalam keadaan stop dulu. Nanti sudah ada lahan atau peralatan pasti Bapak Agus maju lagi dan maju lagi. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita di obrolan komunitas malam ini. Sampai jumpa nanti di lain.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

otak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus.
3: Menteri

0: modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sharif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
2: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali, para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami, yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami, mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
1: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sharif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
4: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95% nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada apa?
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
7: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
8: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
9: 0
8: kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
11: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
11: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak merasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke tentu ke badan gizi nasional kita ya, untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Pangan, proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan pulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Ini yang sekarang berjumlah berangkat dari 353, yang kembali 391, yang akan 249 rupiah di sana, dan yang satu pulang keluar di Tanah Suci. Alhamdulillah, kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donaudak, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH yang berkasih lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari Gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Nunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
20: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
21: Over the past year,
0: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
21: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerja sama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
20: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
22: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
23: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
22: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
24: Rasanya sangat-sangat bahagia, karena menurut ulun fans Brazil, wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil, pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
23: Ya, itulah.
24: Cuman ya bola bulat enggak ada yang tahu, Mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
22: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar Pro 1 Waria Tambua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Kado Terindah Adalah Waktu. Dibawakan oleh Ibu Agnes Ngaderdam Esos.

RRI dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama saya Agnes Ngaderman, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Kita akan mendengarkan perenungan saat ini. Untuk itu sebelum memulai, mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kami punya Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami, fokus kami, biar kami mengerti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amen. Saat ini kita akan bersama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan dengan judul Kado Terindah Adalah Waktu. Mari kita membuka bersama pada Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berbunyi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita bisa membuka pada Efesus 5 ayat 15-16 yang berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak, dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan ya, jika seseorang yang sangat mencintai kita, dia memberikan sebuah kado yang dibungkus dengan sangat indah. Ketika kita membuka talinya, kita merobek kertas kadonya dengan kita sangat antusias ya, karena kita senang sekali dapat menerima kado ini. Ketika kita membuka kadonya, kita mendapati di dalam

kotak itu ternyata kosong. Padahal dalam pikiran kita mungkin ini emas, mungkin ini pakaian mewah, atau mungkin ini sesuatu yang luar biasa. Namun ternyata terdapat kotak yang kosong. Tidak ada apa-apa di dalam isinya itu. Ternyata di dasar kotak itu ada sebuah tulisan, ada catatan kecil yang tertulis, "Aku tidak memberikanmu barang yang bisa rusak. Aku memberikanmu ruang hidupmu sendiri selama 24 jam ke depan. Pergilah dan hiduplah." Seringkali dalam hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat ini, kita lupa bahwa kado terbesar dari Tuhan berikan kepada kita, kepada kita manusia, itu adalah nafas hidup. Setelah nafas hidup adalah waktu. Waktu adalah sesuatu yang unik. Waktu tidak bisa dibeli dengan uang sekaya apapun kita. Waktu tidak bisa diputar kembali secanggih apapun teknologi kita. Dan waktu itu dia mengalir dengan adil. Baik orang kaya, baik orang miskin, semua mendapatkan jatah yang sama setiap hari-harinya. Ada 24 jam, 1440 menit, ada 86,400 detik. Waktu adalah mata uang kehidupan yang paling berharga. Dan bagaimana kita membelanjakannya menentukan esensi dari iman Kristiani kita, di mana waktu adalah kedaulatan Allah. Dalam teologi Kristen, waktu bukanlah lingkaran tanpa ujung yang kosong seperti yang dipercaya oleh filsafat kuno. Waktu adalah garis lurus yang diciptakan oleh Allah, mengalir titik penciptaan menuju penggenapan kekal di dalam Kristus. Ketika Allah menciptakan waktu, dia menyebut baik, oke. Daud memahami hal ini dan dia sangat memahami dengan sangat dalam. Ketika dia menulis dalam Mazmur 31 ayat 16a yang berkata, "Masa hidupku ada di dalam tanganmu." Menyadari bahwa waktu adalah milik Tuhan, ini membawa sebuah kelegaan sekaligus sebuah tanggung jawab besar. Di sini ada kelegaan, di mana kita tidak perlu cemas akan hari esok. Jika waktu kita ada dalam Tuhan, maka masa depan kita dijamin olehnya. Setiap detik yang kita lalui di bawah pengawasan kasihnya Tuhan, ada tanggung jawab. Karena itu miliknya, miliknya Tuhan yang dipinjamkan kepada kita. Maka suatu hari nanti kita harus memberikan pertanggungjawaban atas setiap detiknya. Apakah kita ini menggunakan waktu ini untuk membangun kerajaannya atau sekedar membangun ego kita sendiri? Pendengar RRI Kasih Tuhan Yesus Kristus, dunia hari-hari ini menderita penyakit yang disebut tergesa-gesa secara kronis, di mana kita ingin segalanya instan, segalanya cepat, tersaji cepat. Kita berlari dari satu agenda ke agenda lain. Kita memeriksa ponsel kita ratusan kali sehari-hari. Kita terjebak dalam ilusi, yaitu kesibukan yang melelahkan jiwa. Anehnya, di tengah semua teknologi yang katanya menghemat waktu, kita ini justru merasa makin kekurangan waktu. Nah, ini mengapa? Ya karena kita sering menukar waktu yang berkualitas itu dengan hal-hal yang sekedar mengisi kekosongan. Di sini Rasul Paulus memberikan peringatan keras dalam Efesus 5 ayat 16, "Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Kata di sini gunakanlah, ya. Dalam teks asli Yunani menggunakan kata esagoraso, yang artinya menebus atau membeli kembali. Ketika waktu harus ditebus, itu kenapa sampai terjadi? Kenapa waktu itu harus ditebus? Karena jika kita tidak secara sengaja merebut waktu itu dari arus dunia, maka waktu itu akan hanyut. Waktu itu akan terbuang dengan sia-sia untuk hal-hal yang tidak mendatangkan pertumbuhan rohani. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Ketika mereka berhasil mencuri fokus kita dari Allah dan sesama. Lalu apa? Lalu menggantikannya dengan kecemasan, menggantikannya dengan hiburan kosong dan produktivitas berhala lainnya. Pendengar RRI Kasih Tuhan Yesus Kristus, waktu sebagai wujud kasih yang tertinggi. Jika
kita saat ini bertanya, bagaimana cara terbaik untuk mengejar kata kasih kepada sesama? Jawabannya itu sering kali bukan materi, melainkan WAKTU, yaitu waktu. Ketika Yesus berada di bumi, pelayanannya tidak pernah terburu-buru. Namun dia selalu memiliki waktu untuk hal-hal yang dianggap sepele oleh dunia. Dia punya waktu untuk berhenti untuk berbicara dengan wanita Samaria di sumur. Yesus punya waktu untuk memberikan anak-anak kecil datang dan dipeluk olehnya. Yesus punya waktu untuk makan malam di rumah Sakeus. Kado terbesar yang diberikan kepada orang-orang di sekitarnya sebelum dia memberikan nyawanya di salib, di mana adalah kehadirannya yang utuh dalam waktu mereka. Pendengar RNI Kasih Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini memberikan kado berupa waktu menjadi sangat mahal nilainya. Mari sama-sama kita review kembali, kita ingat kembali, kapan terakhir kita bisa duduk bersama pasangan kita atau mungkin dengan anak kita, orang tua kita tanpa memegang ponsel. Dan benar-benar kita nih duduk bersama, bercerita bersama, mendengarkan isi hati mereka. Itu kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali kita meluangkan waktu khusus untuk masuk ke kamar yang sunyi, lalu melipat tangan dan menyediakan waktu eksklusif kita hanya untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya? Ya, memberikan waktu kepada seseorang berarti memberikan sebagian dari hidup kita yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Itulah kenapa waktu adalah bentuk pengorbanan kasih yang paling nyata. Pendengar RN Kasih Tuhan Yesus Kristus, jam dinding di dalam rumah kita tidak pernah berhenti bertetak. Dia terus berjalan, mengingatkan kita bahwa jatah waktu kita di bumi ini makin berkurang. Kita tidak tahu ya berapa banyak pasir waktu yang tersisa di dalam tabung kehidupan kita masing-masing. Kado terindah bernama waktu itu telah diletakkan Tuhan di tangan kita saat ini. Kotak itu sudah kembali terbuka dan berisi 24 jam yang baru. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat membukanya untuk hari-hari sekarang ini? Pendengar RNI Kasih Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita berkomitmen untuk berhenti sekedar melewati waktu dan mulai mengisi waktu dengan bijaksana. Prioritaskan Tuhan. Berikan waktu terbaik dari kita semua di awal hari untuk mencari wajah-Nya Tuhan, bukan sisa-sisa waktu di saat kita sedang kelelahan. Hargai sesama kita. Investasikan waktu kita untuk membangun relasi yang bermakna. Katakan pada sesama kita, aku mengasihimu. Selagi masih ada kesempatan, minta maaflah pada hari ini dan jadilah berkat bagi sesama. Mari sama-sama nikmati hidup. Sadarilah bahwa setiap detik adalah anugerah. Tersenyumlah, bersyukurlah, dan hiduplah dengan penuh kesadaran di dalam hadirat-Nya. Ingat, pada akhirnya yang berharga di mata Tuhan bukanlah seberapa cepat kita berlari, melainkan seberapa banyak kasih yang kita ukir di sepanjang waktu yang Dia percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pencipta dan penguasa waktu, terima kasih untuk kado terindah-Mu hari ini, yaitu waktu untuk hidup, waktu untuk bernapas dan melayani-Mu Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami sering menyia-nyiakan waktu kami untuk kecemasan, untuk kemarahan, atau kesenangan dunia kami yang semu ini Tuhan. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah setiap detik hidup kami mulai hari ini memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pendengar RRI Kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya bersama saya, Agnes Ngadirman, Penyuluh Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Belu. Akhir kata, Yesus sayang B, Yesus sayang Lu, Yesus sayang katong semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Pendengar Pro Satu RRI Atambua, saya akan menemani Anda di musik dan info budaya seputaran NTT atau se-Nusantara. Pendengar Pro Satu RRI Atambua, kita lebih dahulu di musik dan budaya dari Kabupaten Alor. Tarian Lego-Lego merupakan salah satu warisan budaya yang paling dikenal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian tradisional ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memiliki makna mendalam tentang persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Melansir dari Wikipedia, Selasa 29 Juni 2026, Lego-Lego ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat dan perayaan melalui dari panen, perkawinan, penyambutan tamu hingga pembangunan rumah adat dan rumah ibadah. Dalam setiap pertunjukan, masyarakat menari secara berkelompok sambil bergandengan tangan membentuk lingkaran mengelilingi rumah adat dan atau mesbah. Gerakan tarian ini terlihat sederhana, tetapi syarat makna lingkaran yang dibentuk para penari melambangkan persatuan, persaudaraan, dan ikatan yang kuat antara masyarakat. Tidak ada perbedaan kedudukan di dalam lingkungan tersebut karena semua orang berdiri sejajar. Tarian Lego-Lego juga diiringi nyanyian adat yang berisi pantun, nasihat, doa, hingga kisah perjalanan leluhur. Syair-syair tersebut dinyanyikan secara bergantian oleh para penari sehingga menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Selain nyanyian, irama tarian biasanya diiringi bunyi moko dan gong tradisional. Alunan alat musik tersebut membuat gerakan para penari menjadi lebih teratur sekaligus menambah suasana upacara adat. Keunikan Lego-Lego terletak pada keterlibatan seluruh masyarakat tanpa memandang usia. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Kenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

Pendengar Pro 1 RR Datang Buah, kita masih di musik dan info budaya. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendongeng masih menjadi cara sederhana untuk mendampingi tubuh kembang anak. Cerita juga menjadi ruang aman yang membantu anak berani menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Ai Rambu Kareri Emu, pegiat lestari anak, mengatakan kebiasaan cerita dalam keluarga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Cerita apapun selalu didengarkan oleh mama saya, sehingga saya tumbuh lebih percaya diri. Menurut Ai, kemampuan berbicara dan berimajinasi yang dimiliki tidak lepas dari kebiasaan bercerita bersama dengan orang tua sejak kecil. Pengalaman tersebut kemudian mendorong untuk menghadirkan ruang yang sama bagi anak-anak yang ditemuinya. Ia mengaku sering menemukan anak yang sangat pemalu dan justru terlalu aktif ketika berinteraksi. Banyak anak sebenarnya hanya membutuhkan ruang untuk didengarkan dan merasa aman saat berbicara. Pengalaman mendampingi anak melalui kegiatan mendongeng membuat Ai semakin yakin bahwa cerita dapat membantu pembangunan keberanian. Melalui cerita, anak belajar menyampaikan pendapat tanpa merasa takut dihakimi oleh lingkaran sekitar. Salah satu pengalaman berkesan terjadi ketika ia menjadi kelas mendongeng dalam kegiatan jambore anak. Ada seperti yang awal tidak percaya diri, kemudian tumbuh menjadi ketua forum anak di daerahnya. Melalui kegiatan mendongeng, Ai terus mendorong anak-anak untuk berani berbicara dan mengapresiasikan diri. Ia juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan lestari yang dukung perkembangan anak di Nusantara. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Des, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat taat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat AA. Adapun jenazah yang masuk kategori darat AA antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat AA ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat AA. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat AA itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat AA diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Pro 1 era tembua di mana saja Anda berada, bersama saja Frame Footage yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Semoga pendengar Pro 1 era tembua di mana saja selalu terhibur di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook RRIA Tambua. Boleh beli komentar di SMS, di WA, di Facebook, di line telepon. Boleh bergabung di line telepon, boleh. Ada 10 lagu, ada lagu yang pertama adalah Harvey Malaiholo, Cukup Sudah. Ada Lee Sugiyato, Cinta Pertama. Ada Iti Kues Endang, Dingin. Ada Fanny Bauti, Senyum Sayang. Ada Dewi Yul, Jangan Ditanya. Ada Emilia Contessa, Di Antara Kita. Ada Didi Dores, Hanya Kau Di Hatiku. Ada Jamal Midan, Hati Selembut Salju. Ada Ella, Gerimis Cinta. Ada yang terakhir, Ebit Giade, Hidupku Hanya Milikmu. Oke, pendengar Pro 1 RRIA Tembua, sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita sapa dulu di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam, apa kabar Kakak Vero malam ini?
2: Kabarnya baik dan baik Kakak.
1: Kabarnya baik, oke deh. Salam-salamnya. Lagu dulu, sorry ya, lagu-lagu. Mari kita lagu.
2: Lagunya dari Didi Dores, Kakak.
1: Lagunya ada di Didi Dores, Hanya Kau Yang Di Hatiku. Oke, baik. Harus di hati, tidak boleh kemana-mana.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Cif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya, buat semua sahabat, ada Ibu Fensi di Ayo Tupas, Mama Ina Siti Warga di Misi-Misi, Kakak Yusen Kasih Satu Sinu, Mama Andro, Mama Yusen Dinasi, Bapak Fidel Soe, Bunda Sisi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Pengedamu, ada Ibu Tilsi Banafano Sisi Luasnya, Ibu Mutio, Bapak Jurus, yang Niko sabar dulu. Mas Ritin, Kakak Bella, Kakak Marina, Paman Nasrun, Bapak Bento, Bunga Simbar, Bapak Oke, Pak Henry, Ibu Lusin di Kuniru, Kakak Anus dan Kakak Meta di Timor Leste. Terus ada Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel, Kakak Yiri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, juga Bawah Yata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lili, Putra Tengah, ada Kakak Yoram di Polen, Bapak Usia Sumbatung, Siti Harga di Satu Kopi.

0: Malam dan salam kompak bersahabat dan lewat udara. Untuk kakak Jifri, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Oke, selamat malam juga untuk kakak Vero yang ada di Putun. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, sudah ada lagi yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita sapa dulu di line telepon kita. Sapa ini? Halo. Halo. Oh, terputus. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu di lewat sago.
1: Oke, Ibu Guru, moga sudah balik juga baik. Oke, Ibu Guru. Apa kabar malam ini di Ayatupas?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Puji Tuhan, kabarnya baik. Oke, mau request lagu apa malam ini?
2: Yang ditanya dong.
1: Yang ditanya.
2: Jangan ditanya.
1: Oh, jangan ditanya. Wah, kurang konsen ini. Jangan ditanya. Oke, salam-salamnya Ibu Guru.
2: Iya, yang pertama buat kajet yang bertugas. Tetap semangat, salam sehat selalu. Lanjut buat Vero Tamono yang berusaha lewat, terima kasih atas singgolannya. Ada juga Bung Fidel, Bung Yuven, ada Maina, ada Bunda Desi, ada Maria Fatarak, ada Marina, ada Bella, ada Bapak Edi, ada Mas Edi, ada Bapak Usias, ada Bung Tirosa, ada Bung Oke, Bung Nara, Bapak Ten, ada Bunda Ima, Bung Marcel, ada Bang Lee, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan Prasatur Elia Tambua di mana saya berada, dengan ucapannya selamat malam dan salam kumpak-kumpak selalu. Buat kakak Jeffy, waktunya saya kembalikan, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam juga buat Ibu Guru, Ibu Fenty yang ada di Ayatupas. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Ini malam kayaknya banyak ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam kakak Jesse.
1: Selamat malam juga kakak Bella, apa kabar malam ini?
3: Hari ini puji Tuhan baik, sehat selalu kakak.
1: Sehat selalu, amin. Kalau begitu, request lagu apa di malam ini?
3: Lagunya yang judulnya Senyum Sayang.
1: Senyum sayang, jangan kram, senyum, bukan jangan asam ya.
3: Kita bakaram, senyum terus.
1: Senyum sa, harus begitu. Oke, Kak Bella, salam-salamnya.
3: Oke, ya, salam-salamnya buat kakak Jeffrey bersama RRI Tambo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya buat teman-teman yang selewat, ada Ibu Sandy, ada Vero, ada Kakak Yuven, ada Om Fidel, ada Om Bram Betan, ada Mama Yuven, ada Mama Ina Dini Kunisi.

0: Jadi ada Abang Adi, ada Putra Tengah, Putra Manado, Abang Le, Ibu Wijati, Kakak Marcel, ada Pak Manasrul, ada Pak Guru Tapi. Pokoknya buat semua pendengar dimanapun berada yang lagi monitor RR atau buat di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan jaga kita semuanya. Terima kasih Kakak Jokowi, sebentar pulang hati-hati Kakak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2, Kota Tambua. Kita sapa lagi, ini di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu memulai lewat lagu. Selamat malam Bang Jeffrey.
1: Selamat malam Abangku, Abang Tirosa, apa kabar malam ini?
2: Hai, puji Tuhan, kabar baik. Sebaliknya Adi Jeffrey di mana?
1: Kabar baik. Kabar nalewa, kabar baik.
2: Amin.
1: Oke, Abang Tirosa, malam ini mau request lagu apa, Abang?
2: Lagunya Cinta Pertama.
1: Cinta Pertama, ya, Cinta Pertama itu tidak boleh dilepas. Jangan buatkan cinta yang kedua.
2: Selalu di hati.
1: Oke deh. Oke, baik. Abang, salam-salamnya.
2: Ya. Tentunya yang pertama buat adik yang lagi bertugas bersama aku RRI Atambua, selalu senang, selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin, terima kasih Abang.
2: Sama-sama. Kemudian fans-fans yang sudah lewat, ada Putri Tunggal, ada Jimmy Fenty, ada Bella Puspita, selamat malam saja Mas Edi, Abunda Desi, Maria Fatara, Mama Ina, Ina Dohau, gabung enggak Bapak RRI Rosa sudah. Itu ada gula air ke bagi-bagi dulu. Habis untuk Bung Damos, Bapak Ten, Abang Nara, selamat malam pejabat, bergabung suruh. Yang lain itu sapu rata saja. Tanpa terkecuali semua saya yang tahu RRI pada malam ini selalu kompak di perusahaan. Untuk Adi Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Tirosa yang ada di Kota Sari Kefemananu. Oke, pendengar perusahaan Tore Tambua, masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Oke, kita sapa lagi ini dari Kota Soe, Kota Dingin. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu, Kakak Jeffrey.
1: Oke, baik Kakak John. Apa kabar malam ini di Kota Dingin, Kota Soe?
3: Cerah ceria.
1: Kabar Naleo?
3: Ya, leko.
1: Oh, berarti sudah tidak dingin lagi, tapi masih dingin itu kayaknya.
3: Aduh, masih dingin.
1: Aduh.
3: Memang hujan super lagi, tapi dingin sekali ini.
1: Dingin, makanya harus ini malam ini ada heti, ya ada heti quest endang ini ada dingin judulnya.
3: Oh ya, jadi kalau begitu nanti sentar ini Kak John ini Kak Jeffrey putar itu lagu ya, supaya ini Kak John di konsol bisa dengar itu lagu ya.
1: Oke, baik. Ada dingin.
3: Dingin jadi tambah dingin.
1: Dingin itu harus tuan nakaf itu, baru pas.
3: Nakaf meleok.
1: Itu panas nah, terus, nah, tidak ada dingin.
3: Nah kalau tersenap nak manu teh,
1: fantom. Hei, mantap itu. Oke, Kakak John, salam. Mari kita lagu apa malam?
3: Di situ lagu mana yang belum putar?
1: Masih ada yang tadi saya sebut tadi yang pertama dingin itu.
3: Oh, oke. Nanti saya ikut sah, Kak Jeffrey yang itu putar itu lagu.
1: Oke, gas. Salam-salamnya gas dia.
3: Saya gas sudah tahu.
1: Gas. Lipat, tidak boleh keselepas napas.
3: Aduh.
1: Oke, lanjut salam-salamnya.
3: Iya. Salam yang pertama buat Kak Vero Tamar yang ada di Putun, terus kedua Bung Dadesi, terus Bung Oke, Bung Timbar, terus nama Ina di Niki-Niki, Yuven Kais di Fatu Venu, terus Mama Andro di Ayafanu, terus Miss Natampani ada di Ayafanu, terus buat Miki Sefatu yang sementara istirahat bersama anaknya, terus buat Andreas Misa bersama Indri Misa, terus Petrus Misa, terus Meliadu Sefatu, terus Aksamina Sefatu bersama Atariana Tampani. Salam kenal dari Kak John. Sementara dingin-dingin, jadi mungkin ada istirahat kok, atau sementara ini makan juga ada di rumah. Terus yang terakhir, buat kakak yang bertugas, pulang hati-hati, tetap Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam ini malam dan esok lusa juga.
1: Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Kakak Jo.
3: Terima kasih juga Kakak, karena saya lihat waktunya juga hampir sedikit-sedikit cuma habis. Jadi kita kasih ini waktu yang lain di teman yang kita.
1: Oke deh, baik. Terima kasih untuk Kakak John.
3: Ya, terima kasih juga Kakak.
1: Ya. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja ada yang Kakak John yang ada di Kota Soe. Ini sudah ada lagi, ini dari Kota Maumere. Kita sapa dulu ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Ya, selamat dari Maumere mengudara.
1: Ya, Maumere, Bunda Ima, apa kabar malam ini di Kota Maumere?
4: Kabar Kota Maumere dalam keadaan yang baik-baik saja.
1: Amin, puji Tuhan.
4: Bung Fenty.
1: Jeffrey. Salah terus. Iya.
4: Tadi gabung di Merauke. Bunda bilang selamat malam Bung Pungki. Bung Yogi bilang aduh Bunda. Yogi ini bukan sorry Kupang.
1: Okay, Bunda Ima. Okay, ya. Bunda Ima mau request lagu apa Bunda?
4: Tolong dulu dong.
1: Ini tidak monitor ini.
4: Diam-diam sus. Harap mengerti.
1: Ini dari ada Ella, Pengemis Cinta, ada Ebit Giade. Hidupku hanya milikmu.
4: Hidupku hanya milikmu.
1: Hidupku hanya milikmu. Oke,
4: baik. Milik Atambua.
1: Oke, okay, ya. Baik.
4: Oke, okay, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung siapa lagi ini? Bung Jeffrey bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI Atambua semuanya ya, tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu dan semua-semua saja ya, tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat buat semua teman-teman yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung. Selamat malam semua. Buat Bung Jeffrey, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk Bunda Ima. Baik, pendengar Persatu Raya Tembua di mana saja Anda berada, kita sapa lagi. Ini dari Kota Alor, Kota Kenari. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, ini rupanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Halo, selamat malam Bung Rindu. Oh, ternyata jaringannya. Nanti dicoba lagi. Kita sapa lagi yang sudah masuk di line telepon kita. Halo, selamat malam Bung Rindu. Sabar ya Mas Idi, karena ada gangguan sedikit. Jadi sabar, mohon disabarkan. Sabar itu subur, Mas Edi. Oh, ini jaringannya agak susah-susah amat ya. Oke, Mas Edi. Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Edi.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Kak Gubri, sehat kok?
0: Sehat selalu, apa kabar juga Mas Edi? Masih di Kota Sari atau Mas? Sudah di Putun atau sudah ya, di Ayotupas atau di Soe?
1: Mau di Bula Desi.
0: Oh, masih di Kota Sari, oke.
1: Kota Sari.
0: Oke, Mas Edi.
1: Katanya pengemis cinta, terus apa lagi? Pengemis apa lagi? Pengemis duit.
0: Ya, boleh. Kalau ada cinta harus ada duitnya, Mas Edi.
1: Betul. Terus pengemis apa lagi?
0: Oh, tidak ada pengemis lagi. Hanya pengemis cinta dan pengemis duit. Itu aja.
1: Terus ke bawahnya apa?
0: Tadi Ebit Giade, tadi sudah di request oleh Bunda Ima.
1: Terus?
0: Ada Jamal Midran, Hati Selembut Salju. Seperti Mas Edi.
1: Apa lagi? Apa lagi?
0: Emilia Contessa, Di Antara Kita.
1: Ada Suska. Apa lagi yang mantep?
0: Ada Harvey Malia Holo, Cukup Sudah. Itu saja Mas Edi.
1: Mas Edi nomor keberapa ini?
0: Mas Edi sudah nomor ke-7 ini.
1: Oh, soalnya besar sudah.
0: Mas Edi sudah ke nomor ke-7 ini Mas Edi. Ini malam penelponnya banyak ya? Sekali Mas Edi.
1: Betul, selembut salju ya?
0: Iya.
1: Selembut salju kan halus. Halus. Mantap, selembut salju ya?
0: Selembut salju, seperti Mas Edi.
1: Betul, seperti Rona Bella sudah masuk belum?
0: Oh, yang tadi masuk Kakak Vero Topmonov, ada Kakak Vinti Ayatupas, ada Kakak Bella, ada Bang Tirosa, ada Kakak John, ada Bunda Ima, dan ada Mas Edi.
1: Cepat sekali berarti, baru jam 12:30.
0: Iya, kan kalau saya yang call kan begitu,
1: laris.
0: Gas.
1: Laris, berarti laris ya.
0: Laris, harus gas.
1: Berarti terakhir besok masuk malam nggak?
0: Besok masih malam, lusa saya siang nanti. Lusa kita ketemunya di Perodang, Dut.
1: Alhamdulillah, mantap itu. Bapak tabar sama rame itu kalau Perodang, Dut. Semangat berarti. Jadi besok, Yanti besok masuk siang.
0: Kita tahu juga, belum lihat jadwal, Mas Edi. Karena besoknya tanggal 1.
1: Okay. Oh iya, gajian besok kita. Semangat kita gajian. Oke, salam spesial buat Gajarbi, salam buat keluarga di rumah, pulang hati-hati ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan mewakili kru pro dan satu RRT yang semua. Kak Ebi, Kak Venti, Kak Eni, semoga cepat sehat Kak Eni ya. Kak Yanti, Kak Arda, baru keluarga. Arda baru keluar tadi?
0: Iya. Yeah.
1: Patung ada buat luar, buat hatiku yang cantik, buat Mama Boma ya, selalu sehat juga. Nona Bella sudah masuk ya?
0: Sudah masuk.
1: Cepat berarti, sudah. Kalau begitu, Mbak Wika, Bapak Tin nggak ada kabar? Marina belum masuk Marina, putri tunggal belum masuk sudah. Marina juga
0: sudah masih di.
1: Nah, ini sudah semua berarti kita teras ini ya.
0: Ya.
1: Membantu Rosa, makasih waktu yang lebih dari siang bukan lebih dari sini. Ya sebenarnya sudah di sini ngabisin waktu nih. Tidak apa-apa, tidak rame. Daripada dia ngamun terus. Dia lagi ngopi dia. Ya Bang Damo, selamat malam. Di Pulau Kepiting Angkalan Raka Heri Umpapi ya. Bang Marcel, malam terus juga. Duven belum masuk, Duven Haji juga. Bang Haji belum masuk sama Duven. Pak ini, Pak Hendrik sama Ibu Yustin di Kuneru, selamat malam. Semoga sehat. Yang lain sapuran saja, yang dua jazz musik ya. Oke, okay, jazz musik ya.
0: Oke, okay, Mas Edi.
1: Jangan lupa.
0: Yo.
1: Oke, okay, makasih banyak. Obrigado, selamat malam.
0: Obrigado Bapak juga, Mas Edi. Oke, pendengar prosedur Radio Tempo di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu dulu yang sudah ini, tapi kita lagu-lagu yang tadi sudah direquest oleh Kakak Putri yang ada di Putun, Kakak Vero, semoga terhibur selalu.

0: pendengar Pro 1 RR Tembo di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sudah di menit ke-44, masih 16 menit ke depan. Masih bisa satu penelpon dan kita akan tutup. Lagu-lagu yang belum diputar nanti kita akan sajikan di Jazz Music nantinya. Oke, pendengar Persatu Area Tembua, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook Area Tembua. Ada Kakak Nelis, radioku, sahabatku. Oke, ada Kakak Ari Loin, selamat malam ruang rindu, memori lewat lagu. Kakak request lagu nomor 10, oke nanti kita putarkan. Mau kirim salam buat Bapak Minggus Loin, Mama Kici Mundus, apa dia, Hausufa, Kici Beta Manafu, Mama Delvi Panavano, Mama Ina, Bunda Desi, Kakak Vero, Bunda Maria Fatara, Kakak Putri Kuduma, ada Om Tobi Neno Banu, ada Bung Fidel, ada Bunda Ima. Buat kakak yang di studio, selamat malam dari Keva Tua Batan. Oke, terima kasih. Dari kak, ada lagi dari Kakak Sarena Irna, selamat malam ruang rindu, mau request lagu nomor 7 kakak. Mau salam buat Bunda Desi, Maria Fatara, Kakak Yeri Banunat, Ramli Rituan dan Dian. Buat kakak yang bertugas, terima kasih. Oke, terima kasih, ditunggu ya, diputarkan nanti lagunya. Oke, pendengar Persatu Area Tembua di mana saja Anda berada, kita sapa dulu yang dari Alor Kota Kenari. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam, apa kabar Kanara?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Aku masih dekat. Oke deh. Kalau lagu boleh kita ikutan saja kok, atau kita putarkan ya, di Jazz Music nanti.
1: Lagu yang judul happy.
0: Kan? Lagu-lagu judul happy sudah request semua. Ini tinggal dua lagu saya yang belum di request. Ada Harvey Malai Holo, cukup sudah.
1: Nah itu suka.
0: Itu sah. Oke baik. Nanti kalau tidak diputarkan di ruang rindu, kita putarkan nanti di Jazz Music.
1: Ya kan.
0: Oke ya, guys, salam-salamnya. Ke Kenara.
1: Salam. Ya, salam yang pertama tentunya buat Jason, operator semua. Selamat malam. Terus buat orang-orang ramai dong. Selewat, selamat malam. Ada Bella, ada Kennedy, ada Piro, ada Mas Yudi. Terus Abang Piro, selamat malam Abang. Dari misalnya tadi sudah terakhir. Terus buat Bang Tio. Terus buat Kompati, selamat malam. Terus Pak Bung Timo, Bung Damos, selamat malam. Lainnya satu rasa saya, selamat malam, bye bye.
0: Oke, bye bye juga untuk Kakak Nara. Oke baik, pendengar Persatu RR Tembua, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di ruang rindu malam ini. Nanti kita jumpa lagi di edisi besok nantinya, dan kita akan putar lagu-lagu yang sebelum diputarkan, kita akan putarkan di tersisa 10 menit ke depan ini. Semoga terhibur selalu.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam. Jelang waktu.

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

serius kamu membosankan. Kalau kamu lucu dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usyalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfutis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masa Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Tambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 91,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Dari Jalan Tarya Tambua, saya Teresa Manet mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik.
0: Alor pagi ini.
1: Program Alor pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Caranya adalah dengan menggigit-gigit salah satu ujung dari stik hingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga meruncingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang, dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat ini ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Merekalah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern manual zaman sekarang. Anda sedang mengikuti

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI Stasiun Produksi.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga Sobat RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa lagi dengan saya, Heronika Lema STH, Penyuluh Agama Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena kasih, pertolongan, dan perlindungan Tuhan yang sungguh sangat mulia, sempurna dalam kehidupan kami, umat-umat yang percaya kepada Kristus. Kami bersyukur Tuhan, jika sampai pada saat ini kami masih ada, itu semua bukan karena kami kuat dan kami mampu, namun semata-mata karena Engkau ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu indah, yang begitu mulia yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini tuh, kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus, mari terus ada di dalam setiap hati dan batin kami, sehingga firman Tuhan yang saat ini kami akan bacakan dan kami merenungkan bersama-sama, kiranya menjadi kekuatan, menjadi penuntun di dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup ini kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini saya akan memberikan sebuah tema: jemaat yang siap dalam menghadapi tantangan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, hari-hari hidup yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini tidaklah mudah bagi kita. Dengan hanya beribadah ke gereja tidak menjamin hidup kita bebas dari masalah dan tantangan hidup. Untuk dapat menghadapi masalah yang akan kita jalani dalam perjalanan hidup, dari perikop di atas, firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Bapak, Mama, Saudara-saudari, berdiri teguh tidak hanya berlaku bagi jemaat di Filipi pada saat itu, tetapi juga bagi jemaat Kristen di hari-hari saat ini. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan, berdirilah teguh di dalam Tuhan, karena ini bukanlah hanya sebuah pernyataan, tetapi ini adalah sebuah dukungan yang kuat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Dukungan kepada jemaat Kristen untuk tetap kuat menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan di sekitar kita. Baik itu tantangan lingkungan, dalam keluarga, kita harus kuat. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari kehidupan Rasul Paulus, seorang rasul. Rasul Paulus juga menuliskan firman Tuhan ini dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1. Ketika dia menuliskan firman ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, pada saat itu dia bukan ada dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. Namun pada saat itu dia berada di dalam penjara. Sebuah pergumulan yang berat yang harus dia jalani, ada di dalam penjara. Ketika dia berada dalam penjara hanya karena memberitakan dan menjadi saksi bagi Kristus, maka dia dipenjarakan. Namun bukan berarti bahwa ketika dia ada dalam penjara dia akan melupakan saudara-saudaranya atau jemaat-jemaat yang dia bimbing. Dia tidak meninggalkan mereka sendirian.
Namun, Rasul Paulus juga mengirim anak rohaninya itu Timotius untuk terus ada bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Apa saja yang menjadi kunci agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita terus ada di dalam teks kita Filipi pasal 4 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, di sini Rasul Paulus menuliskan surat. Dia menyapa jemaat Tuhan yang ada di Filipi dengan kata saudara-saudara yang kukasihi. Bagian yang pertama adalah dikasihi dan mengasihi. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita juga harus bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita semua. Dengan kita menyadari bahwa kasih Tuhan kepada kita, disitulah kekuatan bagi kita untuk mampu melewati setiap permasalahan. Karena kasih Tuhan yang mampu membawa sukacita. Dia sudah terlebih dahulu memberikan teladan mengasihi kita, yaitu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib hanya untuk kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Kasihnya yang begitu besar kepada kita, maka kita juga harus bisa mengikuti teladan Yesus, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun dia adalah musuh kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa sebesar apapun masalah atau tantangan yang kita hadapi, kasih Tuhan lebih besar dari masalah dan tantangan kita. Jangan pernah kita melihat bahwa masalah atau tantangan itu lebih besar. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup menjalani masalah dan tantangan hidup yang ada di depan kita. Namun kita mau melihat

yang kurindukan. Bapak mama, saudara-saudari, ketika Rasul Paulus ada dalam penjara, ada rasa rindu yang begitu luar biasa kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Sehingga dikatakan bahwa yang kurindukan. Dan ini juga firman Tuhan, pernyataan yang kurindukan ini juga kepada kita, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen. Tuhan merindukan kita. Sebelum kita hadir di gereja, kita yakin dan percaya kehadiran kita karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan kita dan juga di dalam mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita rindu dengan Tuhan, Tuhan sudah merindukan kita terlebih dahulu. Dia merindukan untuk anak-anaknya datang mencari Dia, untuk datang bersekutu dengan Dia. Kerinduan Tuhan inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan selalu rindu kita untuk selalu melakukan komunikasi dengan Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan, baik itu di dalam doa kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Karena doa merupakan nafas kehidupan bagi kita orang-orang percaya kepada Kristus. Kita harus selalu berhubungan intim dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita harus curhat dengan Tuhan. Ketika kita rindu, ingin bertemu dengan, berjumpa dengan Dia, maka di saat itulah Dia akan hadir dalam hati dan pikiran kita untuk menolong kita, memberikan kenyamanan, dan rasa rindu kita pun terpenuhi. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga adalah sukacita. Rasul Paulus mengatakan bahwa sukacitaku adalah melihat, mendengar jemaat Tuhan yang ada di Filipi tetap teguh di dalam Tuhan, sekalipun dia tidak bersama-sama dengan mereka. Dia dalam penjara, namun dia terus mendukung, berdoa untuk mereka. Kata sukacitaku adalah perwakilan Paulus yang bersukacita karena Tuhan kepada jemaat yang ada di Filipi, Bapak Mama. Artinya bahwa ketika kita juga harus selalu bersukacita karena Tuhan. Tuhan selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Kita harus selalu bersukacita sekalipun hati kita sedang tidak baik-baik saja. Namun kita harus terus bersuka cita. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan, sekalipun kita merasa berat dalam sebuah pergumulan yang berat. Tetapi kita harus percaya dan yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu kita libatkan, sehingga sukacita daripada Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup kita. Kita bersukacita saat kita beribadah. Kita bersukacita

ketika saat kita memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan dalam saat beribadah. Karena dengan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh kita naikkan kepada Tuhan, itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mampu melewati masalah dan tantangan dalam perjalanan hidup kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita katakan bahwa saya suka cita karena sementara suasana hati saya baik. Tetapi saya tidak akan suka cita kalau suasana hati saya tidak baik. Tuhan katakan bahwa bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka cita. Mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus terus ada dalam hati kita, sehingga kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Mohon Tuhan untuk memampukan kita, sehingga kita mampu melewati setiap permasalahan yang kita jalani. Karena dengan di setiap permasalahan, pergumulan, tantangan yang akan kita jalani dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan kasih biar kita, namun justru dengan semua yang ada membuat kita semakin teguh, kuat di dalam Tuhan. Bagian yang terakhir adalah mahkota. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sering merasa bahwa kita tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak pernah dianggap. Kita dilihat sebelah mata. Atau bahkan banyak orang yang merendahkan kita karena kita tidak ada apa-apanya. Namun, Bapak Mama, kita harus sadari dan kita tahu bahwa kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Kita spesial bagi Tuhan karena Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Maka kita berharga, kita spesial, kita berbeda dari yang lain. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 17, di situ firman Tuhan katakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Tadi bagian yang pertama saya katakan bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan teladan itu kepada kita. Maka ketika kita tidak dihargai, kita tidak dianggap oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, kita direndahkan, kita harus tahu kita berharga di mata Tuhan. Karena apa? Sebelum kita tidak dipandang, kita tidak dihargai, kita direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melewati itu. Dia rela disiksa, dicaci maki, diludahi, bahkan ditikam hingga mati. Itulah tandanya Dia memberikan teladan bagi kita dalam firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 17, bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus dan juga Rasul Paulus. Rasul Paulus juga adalah orang yang sebelumnya bertobat menjadi pengikut Kristus. Dia adalah orang yang sangat jahat, yang tidak suka dengan orang Kristen. Namun karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, dia menjadi alat Tuhan. Bahkan dia dipenjarakan. Maka dari itu, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Tidak penting siapa kita, seperti apa kondisi keuangan kita,
Namun yang terpenting adalah kita harus dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Kita harus menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Kita harus menjadi seperti lilin di tengah-tengah kegelapan. Maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang harus kita miliki sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, untuk dapat menghadapi masalah dan tantangan hidup, yaitu tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan. Empat kunci untuk menjadi kekuatan. Kunci yang pertama, dikasihi dan mengasihi. Dan yang kedua, yang kurindukan. Yang ketiga, sukacita. Dan yang keempat, itu adalah matahari. Keempat kunci ini akan menjadi kekuatan hidup kita. Karena apa, hidup kita adalah dikasihi dan mengasihi. Kerinduan Tuhan, sukacita, dan mahkota yang artinya hidup kita berharga di mata Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan telah menolong kami di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terkadang kami sebagai manusia, kami tidak mampu menjalani tantangan hidup yang semakin berat ini. Kami merasa kami menyerah, kami tidak bisa. Namun lewat kebenaran firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak perlu melihat dari pergumulan tantangan yang besar yang harus kami hadapi. Namun kami sadari bahwa Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah adalah Allah yang lebih besar dari segala persoalan tantangan hidup kami. Ajarlah kepada kami untuk saling mengasihi, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajarlah kepada kami untuk kami saling merindukan antara orang-orang seiman yang percaya kepada Kristus. Ajarlah kepada kami untuk terus kami pancarkan sukacita di dalam hati, batin, dan diri kami, sehingga sukacita itu pun kami bisa pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarlah kepada kami supaya kami merasa bahwa kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Secara manusiawi kami tidak mampu, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami, yang akan menolong kami untuk kami bisa mampu melewati. Tuhan Yesus memberkati semua kami pendengar RRI yang setia ini. Dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami jalani, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan memberikan kelepasan dalam setiap pergumulan tantangan yang kami jalani. Baik itu pergumulan dalam keluarga, perekonomian, pendidikan anak-anak kami. Kami percaya Engkaulah jawaban yang pasti bagi kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan mereka dengan kuat kuasa Kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu ada di hati kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa kepada

0: acuh banget sih. Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Mbak, emang minum apa aja Mbak? Mungkin bisa. Ini tape atau
3: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: per hari ini saya akan memberikan rekomendasi pimpinan DPD Kabupaten itu atas laporan kasus dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas.
1: Kami ada bisa turun karena setengah mati, kalau minyak naik kami itu tidak bisa mampu lekakan. Iya, karena frak tinggi kami jual tetap begini, pasti juga kami harga yang sekarang. Satu ikat 2.000.
2: Warta Berita edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Maneha. Berita pertama, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara Agustinus Siki SH menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Echa Pakainoni sehingga mengalami depresi dan meninggal. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
3: Kasus kematian dari almarhum Dr. Elisa Princila Utami atau Dr. Echa Pakainoni Esket yang menjadi sorotan nasional akhirnya masuk ke Badan Kehormatan DPRD TTU. Kematian Dr. Echa mencuat setelah korban diduga diintimidasi oleh 3 orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tupani, dan Veronica Lake. Karena itu, lembaga DPRD TTU melalui Wakil Ketua 2 yakni Agustinus Siki menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut supaya para anggota DPRD tersebut mulai diproses. Menurut Agustinus Siki bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, maka permasalahan yang dilaporkan oleh orang tua dari almarhum Dr. Echa Pakainoni yang diduga dilakukan oleh 3 orang anggota DPRD TTU, maka perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
0: Sehingga per hari ini saya akan memberikan rekomendasi pimpinan DPRD Kabupaten itu atas laporan kasus dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik. Poin A, masalah laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prince Utami Pakainoni atas dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Masalah ini dilaporkan oleh orang tua kandung dan pendamping pada pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, pimpinan dan pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertimbangan, pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berpendapat bahwa permasalahan dilaporkan orang tua dan pendamping Dr. Elisa Prince Utami Pakainoni yang diduga dilakukan oleh 3 anggota DPRD berdasarkan laporan orang tua dan pendamping korban perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebagai langkah pimpinan DPRD merespon laporan Dr. Prince Utami Pakainoni melalui orang tua dan pendamping, maka pimpinan DPRD merekomendasikan masalah ini kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Poin C, pemangku kepentingan yang diundang. Para pemangku kepentingan yang diundang dalam penyerahan rekomendasi pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan di atas antara lain pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, dan awak media. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Senin 29 Juni 2026 bertempat di ruangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Kesimpulan, laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prinsila Utami Pakainoni melalui orang tua dan pendamping atas dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara perlu diselesaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
3: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Menehat, menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja selama 60 hari kerja untuk menuntaskan kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh 3 orang anggota DPRD TTU. Pihaknya di BK DPRD akan bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai tata cara kode etik serta tata tertib DPRD. Maximus Menehat menekankan bahwa dalam sidang etik nanti, kalau terbukti melanggar, maka 3 anggota DPRD itu bisa disanksi secara bertingkat, mulai dari teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara dari pimpinan alat kelengkapan DPRD, bahkan pemerintah sebagai anggota DPRD itu melalui mekanisme PAU. Dari TTU, Steph Posat melaporkan.
2: Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
4: Kelangkaan minyak tanah serta kenaikan harga gas LPG membawa dampak signifikan, di mana warga yang kesulitan memperoleh minyak tanah beralih ke bahan bakar alternatif. Hal ini juga berdampak bagi penjual kayu bakar yang mengaku penjualan meningkat sejak minyak tanah sulit diperoleh di pasaran, juga meningkatnya harga gas LPG. Salah satu penjual kayu bakar, Antonieta, yang sering mengambil stok kayu bakar dari wilayah Wedomo dan Etaman, mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual kayu bakar lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan penghasilan. Lanjutnya, dengan peningkatan penjualan sangat membantu pemenuhan kebutuhan dalam keluarga sekaligus tabungan untuk biaya sekolah anak-anaknya.
1: Harga yang sekarang, satu ikat
5: 2.000. Selama ini tetap 2.000.
1: Tetap 2.000, belum naik. Ya, hanya bensin yang naik, BBM yang naik. Tapi kayu kan belum kesek harga. Karena takutnya kalau kami kesek harga, jangan sampai kita tidak laku begitu, kakak.
4: Ia menambahkan permintaan kayu bakar datang dari berbagai kalangan, terutama dari ibu rumah tangga. Bahkan dalam seminggu kayu dengan tumpukan satu reet ludes terjual. Mengenai harga, untuk per ikat ia menjual dengan harga Rp2.000, sementara untuk pasokan yang diambil dari wilayah Wedomo dan Aitun mencapai Rp200.000 per pick up.
1: Kapan kami ada bisa turun, karena setengah mati kalau minyak naik kami itu tidak bisa mampu, ya. Kalau frak tinggi kami jual tetap begini, pasti juga kami rugi.
4: Ia berharap kondisi ini dapat terus memberikan peluang usaha bagi mereka, meskipun di sisi lain juga memahami bahwa stabilitas ketersediaan bahan bakar tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, ia tidak memungkiri kondisi yang ada terkait kelangkaan minyak tanah, meskipun berdampak positif pada hasil usahanya, namun ia menginginkan semua kembali berangsur stabil karena ketersediaan bahan bakar minyak tanah tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mempermudah aktivitas memasak sehari-hari. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini, di mana kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Info cuaca ini berlaku hari ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai dengan esok hari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dari wilayah Atambua. Bagi Anda warga Atambua dan sekitarnya, kondisi cuaca sepanjang hari diperkirakan akan didominasi oleh cuaca cerah berawan mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari esok. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan pergerakan angin bertiup ke arah tenggara berkecepatan 19 km per jam. Bergeser ke wilayah Betun, cuaca pada pagi, siang hingga malam hari diperkirakan dalam kondisi cerah berawan. Namun Anda perlu mengantisipasi perubahan cuaca menjelang dini hari yang diperkirakan akan berawan. Suhu udara di wilayah Betun berada di angka 21 hingga 32 derajat Celcius dengan tiupan angin berkecepatan 19 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kepa Menano, kondisi cuaca pada pagi, siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Sama halnya dengan wilayah Betun, memasuki dini hari langit diperkirakan berubah menjadi berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, didukung oleh kecepatan angin rata-rata 19 km per jam. Menuju ke Kota Dingin Soe, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian sedikit menebal menjadi berawan pada siang hari. Di malam hari cuaca kembali cerah berawan, namun waspadai kondisi udara kabur pada dini hari esok. Suhu udara di Soe diperkirakan lebih sejuk, berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin berembus di angka 19 km per jam. Sementara itu untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cukup stabil dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara berada pada rentang 22 hingga 32 derajat Celcius. Harap berhati-hati karena hembusan angin di wilayah Kupang terpantau bertiup cukup kencang hari ini, mencapai kecepatan hingga 31 km/jam dari arah timur tenggara. Terakhir kita beralih ke wilayah Kepulauan Alor. Untuk wilayah Alor di mana cuaca diperkirakan akan berawan pada pagi dan siang hari. Kemudian pada malam hari kondisi langit menjadi lebih terbuka atau cerah berawan sebelum kembali berawan pada dini hari esok. Adapun suhu udara di Alor berada di angka 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin bertiup relatif tenang berkecepatan 4 km/jam. Pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk kewaspadaan kita bersama di mana dihimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur mohon untuk tetap waspada terhadap adanya potensi angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Bagi para pelaku aktivitas maritim maupun masyarakat umum harap selalu meningkatkan kesiapsiagaan. Demikian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia atau buah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami, RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 45 anak yatim di Belu menerima paket peralatan sekolah dari Ibu-Ibu Majelis Takmir Masjid Al-Mujahidin Atambua. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
6: Dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah 2026 Masehi, keluarga besar Majelis Takmir Masjid Al-Mujahidin Atambua menggelar kegiatan berbagi bersama anak yatim di Kabupaten Belu. Kegiatan yang mengusung tema indahnya berbagi, tebarkan kasih dan raih keberkahan berlangsung penuh kehangatan dan menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Ketua Panitia Rati Kumala Fatima dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 45 anak yatim yang mengikuti kegiatan berbagi yang diadakan oleh Ibu-Ibu Majelis Takmir. Menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus momentum untuk menanamkan semangat berbagi kepada masyarakat di Tahun Baru Hijriah. Ia menjelaskan setiap anak menerima paket bantuan yang berisi perlengkapan sekolah berupa buku tulis serta kebutuhan lainnya sebagai bentuk dukungan untuk membantu mereka dalam menempuh pendidikan. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin Atambua, Haji Abdullah Belajam, menyampaikan apresiasi dan memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, donatur, dan semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan berbagi dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya sekedar memberikan bantuan materi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian bersama.
7: Ibu bapak bukan secara anak yang membayar, tetapi niat baik dari ibu majelis taklim yang mendalamkan niat baik mereka walaupun dalam keadaan sederhana, tetapi niatnya sangat luar biasa. Yaitu bersyukur Muhammad ini ibu majelis taklim atau jenis atau uang masih dapat kesempatan untuk berbagi kasih dengan anak-anakku yang terbeda ada beberapa kategori.

0: dalam perjalanan Allah. Jadi bukan hanya sebuah pengharapan, tetapi bisa setiap hari kita berkali dengan anak-anakku sesuai dengan yang kita katakan dalam surat Allah.
1: Perlu diinformasikan bahwa selain penyerahan bantuan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Atwan. Dalam tausiahnya, ia mengatakan umat Islam untuk menjadikan tahun baru Hijriah sebagai momentum memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, serta memperbanyak amal saleh, termasuk menyantuni anak yatim sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam.
2: Jemaat Gereja Immanuel Bendelang apresiasi bantuan rehabilitasi rumah ibadah dari TNI Angkatan Darat melalui program karya bakti skala besar. Laporan selengkapnya disampaikan Mas Lan Bao.
3: Kehadiran program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat. Berbagai bantuan yang diberikan termasuk rehabilitasi rumah ibadah jadi bukti nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Salah satu penerima manfaat program tersebut adalah Gereja Immanuel Bendelang. Pendeta Lukas Melkias Nipu mengatakan, bantuan rehabilitasi rumah ibadah disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh jemaat. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi perhatian yang sangat berarti karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
4: Kami sebagai masyarakat, kami adalah jemaat, sangat bersuka cita, senang karena tidak disangka ada kegiatan ini dan langsung menyentuh kami. Dan itu membuat kami sungguh hormat bangga kepada TNI. Luar biasa, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk pemerintah dalam hal ini melalui TNI memberikan sesuatu yang sungguh luar biasa.
3: Ia berharap program karya bakti skala besar dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Menurutnya, masih banyak warga yang membutuhkan dukungan pembangunan baik melalui perbaikan fasilitas umum maupun sarana ibadah sehingga program tersebut dapat terus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor mencakup pembangunan 20 unit sumur bor, rehabilitasi 17 rumah tidak layak huni, rehabilitasi 2 rumah ibadah, rehabilitasi yayasan panti asuhan Gereja Advent di Kabola, serta pembangunan 8 unit jembatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui pembangunan yang berkelanjutan di wilayah 3T. Kontributor RRI SPLR, Maslan Bao melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. Gelombang panas atau heat wave menghantam Eropa, salah satunya adalah Prancis. Diaspora Indonesia Angga Prima mengatakan suhu tertinggi di Prancis mencapai 42 derajat Celcius pada 2 hari lalu. Angga Prima menggambarkan cuaca panas di Prancis seperti tidak ada angin, sehingga banyak masyarakat yang membeli kipas angin. Masyarakat Prancis lebih memilih di luar rumah seperti sungai, kolam renang, atau berteduh di bawah pohon. Angga seperti warga Prancis lainnya memanfaatkan kipas angin untuk mendinginkan tubuh. Ia juga menjelaskan dampak dari cuaca ekstrim, pemerintah meliburkan aktivitas perkantoran dan sekolah. Angga yang merupakan seorang ilmuwan memastikan tidak ada panic boiling oleh masyarakat. Pemerintah setempat telah memberikan imbauan agar masyarakat memperbanyak minum air putih. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena gelombang panas. WHO melaporkan lebih dari 1.300 orang tewas akibat gelombang panas di Eropa. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan SMS ke layanan SMS atau di WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita utama. Wakil Ketua DPR 2 DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara Agustinus Siki Esa menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Maniat dan Felix Anunut untuk memeriksa 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakainoni sehingga mengalami depresi berat dan meninggal. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan. Saya Trisa Manet, operator Igang Ramdan, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan limpah terima kasih dan selamat Hari Bayangkara ke-80.

3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

0: plastik ini.
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Alor, pagi ini. RRI Stasiun Produksi Alor.

Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ada 4 warna plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia. Warna plat nomor tersebut diuraikan dalam pasal 45 Perpol nomor 7 tahun 2021 dengan warna putih tulisan hitam yang artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor perorangan, badan hukum, PNA dan badan internasional. Warna kuning tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor umum. Plat merah tulisan putih artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE sendiri adalah sistem penilang kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan bantuan kamera sebagai bukti pelanggarannya. Kamera memiliki sifat menyerap warna hitam. Jika dilakukan perubahan pada plat nomor menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, maka sistem akan melihat tingkat kesalahan yang direkam pada kamera. Perubahan warna dasar plat juga dipengaruhi karena warna dasar hitam dan tulisan putih ketika difoto kerap terjadi salah baca. Misalnya angka 5 bisa terbaca sebagai huruf S, begitu juga angka 1 yang mirip dengan huruf I. Lantas, bagaimana sih jika masyarakat ingin mengganti warna plat kendaraan mereka? Untuk hal ini, masyarakat dapat mengganti plat nomor putih dalam kesempatan sebagai berikut. Pertama, saat mendapatkan atau membeli kendaraan baru. Kedua, saat masa berlaku atau TNKB-nya habis. Ketiga, saat melakukan perpanjangan STNK. Dan keempat, saat melakukan perubahan pemilik kendaraan.

0: kemarin.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.